0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, Boogie Down dari All Zero. Baru saja kita simak bersama-sama dan membuat sahabat Nandi di Turangga berolahraga dengan semangat katanya. Lagu-lagu yang asik. Oke, terima kasih ya sahabat Nandi. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat K-Light yang saat ini sedang berada di perjalanan menuju tempat kerja. Dan sepertinya anak-anak sekolah sekarang sudah mulai menjelang liburan ya, karena sudah ada sudah melakukan ujian ya. Dan yang paling mengasihkan adalah nanti nih liburan setelah bagi rapot kenaikan kelas ya kalau tidak salah. Wah, pasti Bandung ramai lagi, macet lagi dengan anak-anak yang liburan sekolah, tempat-tempat wisata penuh. Dan yang asik lagi, biasanya orang tua juga ikut libur ya. Ikut ambil cuti karena nemenin anak liburan. Baiklah sahabat K-Light, masih bersama saya Adil Maulana dan 36 menit melangkah dari pukul 7 pagi dengan lagu-lagu bagus yang sudah kami hadirkan. Mudah-mudahan menginspirasi kita untuk menggerakkan tubuh kita olahraga ya. Olahraga kecil aja, paling ya panjat tebing lah. Baik sahabat K-Light, ada satu informasi menarik dari Kapolda Jabar, dari salah satu sahabat saya yang menyatakan bahwa pelaku sadisme yang dilakukan oleh seorang bernama berinisial TH ya, yang tentunya ini adalah suatu suatu berita nasional yang bahkan internasional. Ada beberapa informasi dari beberapa media terkait dengan buronnya seorang TH karena menyiksa kekasihnya sendiri dengan begitu sadisnya di kawasan Cileunyi Bandung, di kos-kosannya. Dan itu merupakan sadisme yang cukup berat ya. Dalam psikologi atau psikiatri, kondisi kejiwaan yang ditandai dengan kecenderungan menyiksa atau menganiaya untuk mendapatkan kepuasan tersebut disebut sadisme ya. Jika kepuasan tersebut berkaitan dengan hasrat seksual, kondisi ini dikategorikan sebagai gangguan sadisme seksual. Nah, ini kondisi di mana kalau orang sadis ya, biasanya seseorang merasa senang atau puas atau terhibur saat melihat orang menderita atau kesakitan atau dipermalukan. Ya lebih ke, sebetulnya bullying itu awal-awal dari cikal bakal orang melakukan hal yang sadis. Jadi dia tuh puas, dia tuh senang kalau orang itu menangis, orang itu merasa tersakiti ya. Jadi justru orang lebih tersakiti lebih senang dia, lebih ingin menyiksa dan ingin dipermalukan atau orang tersebut direndahkan gitu ya. Kalau gangguan sadisme seksual mungkin semua juga sudah tahu kalau kelainan ini dia menimbulkan rasa gairah atau misalkan dia ingin menyiksa atau menimbulkan penderitaan fisik secara psikologis pasangannya. Ya banyak juga. Nah ini cikal bakalnya orang-orang yang mungkin KDRT ya, tapi biasanya umumnya laki-laki ya. Kalau perempuan juga ada juga sih, cuman apa istilahnya, lebih diberitakan oleh kaum pria. Nah psikopat atau sosiopat, antisocial personality disorder, ini ada lagi nih orang dengan gangguan kepribadian antisosial atau psikopat. Sering melakukan kekerasan atau penganiayaan nih sahabat K-Light. Berbeda dengan sadis yang murni ya, menjadikan rasa sakit sebagai tujuan utama untuk kesenangan dia. Mereka seringkali menyiksa orang lain demi mencapai tujuan tertentu seperti uang, kekuasaan, atau sekedar kontrol, dan biasanya tidak memiliki rasa empati. Nah, sahabat K-Light mungkin bisa melihat tanda-tanda ini ya, mempelajari sesuatu kasus tertentu atau menghadapi seseorang dengan perilaku mengkhawatirkan di sekitar sahabat K-Light. Jika ada menemukan hal-hal tersebut, tanda-tanda peringatan dini, mungkin sahabat K-Light bisa menginformasikan. Jadi jangan sampai nanti terlambat. Ada juga yang mungkin adem ayem ya, tiba-tiba terjadi pembunuhan atau terjadi penyiksaan yang menimbulkan cacat ataupun yang lainnya. Oke sahabat K-Light, saya ada salah satu pesan dari sahabat saya Ikhwan ya. Ini salah satu sahabat saya di komunitas ya
baik itu komunitas overlanding atau komunitas HDCI, atau di, ada aja, dia di mana aja ada selalu. Oke, okay, katanya minta lagu dari The Police katanya. Oke. Okay. Walaupun ini bukan jam request, tapi spesial untuk sahabat Ivan karena dia saat ini sambil mau berangkat kerja katanya. Ini dia.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20.5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: Umano 7.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, ada informasi bagi Anda sahabat K-Lite yang ingin menikmati musik jazz spektakuler yang ada di Kota Bandung nanti akhir Juni ya sahabat K-Lite. Nah, untuk sahabat-sahabat K-Lite yang ingin menikmati pengalaman musik jazz yang spektakuler dan pasti bikin Bandung rame ini ke Sumaba ya sahabat K-Lite, yaitu ke Summarecon Mall Bandung yang mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, ada Erwin Gutawa Tribute to January Christie, ada Krakatau, ada Dewa 19 featuring Firza, ada Jezboa dari Hungaria, ada Malik and the Essentials, ada Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project. Kemudian ada juga Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, ada Berry Kemahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai ada BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Dan ada juga music market, yaitu untuk alat-alat musik ya, bagi orang-orang yang ingin menambah koleksi alat musiknya ataupun banyaklah di sana ya. Dan juga ada jazz masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai 250 ribuan serta VIP dan jazz front row untuk bisa nonton lebih dekat dengan para performance favorit sahabat K-Lite. Dapatkan tiketnya di loket.com atau booth penjualan tiket offline langsung ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lanjut, follow saja Instagramnya dan TikTok di @sumareconmall.bandung.
1: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
0: ...107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, kabar mengejutkan datang dari penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan Buruh, Said Iqbal. Dia bilang ada dua pabrik komponen otomotif di Jawa Timur yang bakal melakukan PHK besar-besaran karena akan angkat kaki dari Indonesia. Said Iqbal mengatakan pemilik pabrik tersebut yang berasal dari Jepang hendak mengubah arah perusahaan untuk memproduksi mobil listrik. Dia bilang perusahaan induk itu ingin memindahkan produksinya ke Vietnam dan angkat kaki dari Indonesia. Bila hal itu terjadi, maka ribuan orang pekerja akan terdampak PHK. Dia enggan menyebutkan dua perusahaan yang dimaksud, namun memberikan inisial dengan nama perusahaan yaitu PTJ dan PTS. Sahabat K-Lite, yang jelas, dikutip dari Detik Finance, informasi yang dia kumpulkan dari kalangan serikat buruh, perusahaan induk dua perusahaan tersebut menilai pengembangan mobil listrik lebih produktif di Vietnam. Maka dari itu, perusahaan itu angkat kaki dari Indonesia. Karena di Indonesia rupanya mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik. Nah, dua perusahaan komponen otomotif itu yang berinvestasi di Pasuruan dan Mojokerto akan memindahkan sebagian. Said Iqbal, yang juga merupakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, mengaku sudah meminta FSPMI, yaitu Serikat Pekerja di bawah naungannya, untuk ikut berdiskusi dengan pihak perusahaan agar hak-hak para pekerja dapat terlindungi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan memberikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo untuk hal ini. Menurutnya, hal yang terjadi pada kasus ini adalah berada pada tataran kebijakan kendaraan listrik dari pemerintah pusat.
1: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: Oops.
1: 107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, kembali bersama saya Adil Maulana dan masuki interval ketiga atau interval terakhir kita. Wah, waktunya tinggal dikit lagi nih, tapi gak apa-apa. Masih cukup panjang ya, sampai jam 9. Ya, Ibu Zule, selamat pagi. Ikut menyapa pagi hari ini, dan juga ada Mbak Bunga ya, menyapa pagi hari ini. Terima kasih untuk tetap semangat ya, untuk melakukan aktivitas pagi hari ini. Tapi saya lihat keluar matahari pagi sudah senyum-senyum nih. Tapi masih malam-malam tutup awan. Ya sahabat Kelight, tentu di kebersamaan kita pagi hari ini menjadi kebersamaan yang menyenangkan sahabat Kelight. Di saat sahabat Kelight sedang melakukan aktivitas sahabat Kelight di tempat kerja ya, tentunya ya, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap positif, karena vibesnya orang tersenyum ketika menyapa orang-orang sekitar ya, itu berbeda. Saya pernah mengalami ketika saya masuk tempat kerja, kemudian saya tersenyum, ada sebagian orang yang tersenyum, ada yang cemberut. Tetapi kita tidak tidak membalas cemberutnya itu kepada orang yang tidak memberikan senyum manis juga kepada kita. Tetapi minimal vibes kita sudah berpengaruh positif di ruangan tersebut. Ketika kita tersenyum ya kepada orang-orang sekitar kita, taruhlah di dalam ruangan itu ada 4 orang atau 3 orang. Kita tersenyum pada semua orang, tetapi ada salah satu yang cemberut, kita enggak perlu cemberutin dia. Kita ajak senyum aja, mungkin banyak pikiran ya, mungkin tadinya beli bensin 100 ribu penuh begitu ya, ini 100 ribu 3/4 gitu ya. Seperti itu. Baiklah sahabat Kelight, masih bersama saya Adil Maulana, dan kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu bagus yang sudah kami siapkan untuk sahabat-sahabat Kelight.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, nilai tukar rupiah dinilai masih berisiko kembali menyentuh ke level Rp18.000 per dolar Amerika dalam waktu dekat. Di tengah kombinasi sentimen eksternal dan domestik yang membayangi pasar keuangan. Pada perdagangan hari Selasa kemarin, rupiah ditutup di posisi 17.859 per dolar Amerika atau melemah 16 poin dibandingkan penutupan sebelumnya. Analisis mata uang Do Financial Futures Lukman Leong mengatakan arah pergerakan rupiah dalam beberapa hari terakhir ke depan akan sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik global serta keputusan Morgan Stanley Capital International atau MSCI terkait status pasar modal Indonesia. Menurutnya, sentimen eksternal masih bergerak beragam. Di sisi lain, dolar Amerika Serikat tetap mendapatkan dukungan dari prospek suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, dan di sisi lain, perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah masih berpotensi mengubah arah sentimen pasar secara cepat. Dikutip dari CNN Indonesia, dari dalam negeri, perhatian pelaku pasar tertuju pada pengumuman klasifikasi pasar ekuitas Indonesia oleh MSCI yang dijadwalkan keluar pekan ini. Lukman menilai, rupiah berpeluang menguat apabila MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang atau emerging market. Sebaliknya, tekanan terhadap rupiah bisa meningkat jika status tersebut diturunkan. Pandangan serupa disampaikan pengamat pasar uang Ariston Chandra yang menilai peluang rupiah kembali menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika masih terbuka seiring menguatnya dolar Amerika di pasar global. Menurut Ariston, indeks dolar Amerika Serikat saat ini telah mencapai level tertinggi sejak Mei 2025, mencerminkan meningkatnya permintaan investor terhadap aset-aset safe haven. Ia menambahkan penguatan dolar Amerika Serikat dipicu meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, menyusul penolakan Iran terhadap inspeksi situs nuklirnya oleh pihak luar. Selain itu, pasar juga masih mengantisipasi peluang kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat. Dengan demikian, berbagai sentimen tersebut, pergerakan rupiah dalam sisa pekan ini diperkirakan masih akan berfluktuasi dan rentan terhadap perubahan sentimen global maupun hasil keputusan MSCI terkait status pasar modal Indonesia.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung, mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, Pintonan Kriya, Sabak Kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26-28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya.
1: Time for more music. Vintage inspiring sounds.

107.1.

review kita untuk edisi Rabu 24 Juni 2026, sahabat Kelight. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat Kelight yang menikmati kebersamaan kita di pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi kebersamaan yang menyenangkan, sahabat Kelight. Dan tentunya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Saya Adil Maulana mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kita jumpa lagi di kebersamaan yang lain. Baiklah sahabat Kelight, selamat beraktivitas, sukses selalu, dan semoga apapun yang kita rencanakan di hari ini berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa sahabat Kelight, saya Adil Maulana undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026. Wasta

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Gelight. Kita jumpa kembali hari ini, hari yang ke-24 ya, di bulan Juni 2026. Saya Kujang Sudalaga akan temani Anda semua di hari Rabu ini dengan lagu-lagu bagus dalam Tell to Tell, lagu-lagu yang bisa Anda pilihkan sahabat Gelight di 0

Gaslight FM, Ed Sheeran. Oke, selamat siang Anda semua sahabat Gaslight. Mudah-mudahan kita sama-sama dengan menikmati waktu-waktu yang menyenangkan ya. Akan lebih menyenangkan lagi kalau Anda pilihkan lagu-lagu bagus di 0812-203-1972. Seperti juga ada Pak Henry di Taman Kopo, Hold Me In Your Arms yang Anda suka dari Rick Astley. Kemudian juga ada Banani. Oke, lagunya sudah disiapkan. Woman In Love. Salamnya untuk keluarga di Cikutra. Kemudian juga ada Pak Sandi, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Lagunya juga ya, sebentar lagi kita putarkan ya. Selamat beristirahat. Kalau Anda tengah beristirahat dari aktivitas kerja, sahabat Gaslight, mungkin juga Anda masih memilih-milih santap siang apa ya. Oke, sekarang ada Neri Perkasa.

Ke Light FM, asik sahabat Ke Light. Lagu yang barusan datang dari Barbara Streisand, Woman in Love. Silakan kalau Anda ingin memilihkan lagu-lagu bagus hari ini, kirimkan WA ke 0812-203-1972 ya sahabat Ke Light. Dan saya nanti kalau memang lagunya ada di list kita pasti diputarkan ya sahabat Galite. Oke, kali ini saya kunjungi, tadi ada Pak B, mudah-mudahan kabar baik, suka dengan Sway. Cuman mungkin dari bukan dari Frank Sinatra ya, yang hadir dari Matthew Morrison, Pak B. Kemudian juga ada Mas Martin. Mas Martin, lagunya sudah disiapkan. Nanti kita putarkan.

0: Way.
1: Hadir melengkapi Tell to Tell hari ini. Oke, sahabat Galait, sebelum kita teruskan, sudah tahu belum sahabat Galait di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPR GM. Di BPR GM kita bisa menabung atau deposito dengan aman tentu saja karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Nah, untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika mau berangkat haji ya sahabat Galait, BPR GM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPR GM. Nah, jadi bagi Anda sahabat Galait semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Quincy Jones bersama James Ingrep, Just One. Halo, selamat siang Mas Martin. Terima kasih, lagunya tadi sudah terputarkan. Ada Pak Hadian juga hari ini. Heaven ya, yang Anda suka dari Bryan Adams. Lagunya sudah disiapkan. Oke, salamnya untuk suami Teh Vivi, katanya mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Ada Ibu Anita juga, Bu Anita, Big Big World yang Anda suka. Mohon ditunggu lagunya, Bu Anita. Kemudian juga ada Pak Edi di BKR ya. Pak Edi suka dengan rock set. Kalau tidak salah tadi sudah terputarkan juga. Oke, terima kasih Pak Edi. Kabar baik untuk Anda hari ini. Oh ya, saya juga ingin jalan-jalan ke Ciamis menemui Pak Agunsa, For Your Love yang Anda suka dari Stevie Wonder. Stevie Wonder, lagunya mohon ditunggu. WA masih bisa Anda kirimkan, sahabat, ke Light ke 0812-203-1972 untuk memilihkan lagu-lagu yang disuka.

0: ya ke sungai, ada yang ke sawah, ke sini tolonglah perbaik masalah limbah itu.
1: Di sebuah perumahan Gria Pesona dapat menemukan keberadaan tersangka, langsung kita lakukan penangkapan.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar ringkus pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Kecewa, puluhan warga mendatangi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Majalengka. Kabupaten Garut dan Bogor mulai krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tim gabungan Polda Jabar akhirnya berhasil menangkap tersangka TH, 30 tahun, pelaku penyekapan dan penyiksaan keji terhadap kekasihnya berinisial YTR, 29 tahun, selama 3 tahun. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.
3: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, tersangka diamankan di perumahan Gria Pesona sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Rudi, serangkaian pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka TH, mulai dari tes narkoba serta tes kesehatan secara menyeluruh. Kebijakan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan secara intensif.
1: Pada pukul 18.30 di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami menemukan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan.
3: Sementara itu melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja Polda Jawa Barat yang telah berhasil menangkap tersangka penyekapan dan penyiksaan keji terhadap seorang perempuan di Bandung.
4: Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang sudah dengan cepat

0: menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat mendatangi rumah sakit, keluarga menemukan korban dalam kondisi memprihatinkan dengan sejumlah luka di tubuhnya.
1: Sejumlah nelayan di Cisolok, Kabupaten Sukabumi menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait aturan terbaru mengenai benih-benih lobster, BBL atau baby lobster. Mereka keberatan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permenkp nomor 5 tahun 2026 yang dinilai belum berpihak pada nelayan kecil.
2: Wakil Rukun Nelayan Asep meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Para nelayan menyampaikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari mencukupi kehidupan sehari-hari hingga membiayai pendidikan anak. Menurutnya, kebijakan itu dinilai memberatkan nelayan yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas penangkapan BBL. Mereka juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi nelayan kecil yang disebut harus menghadapi berbagai tantangan dalam mencari nafkah di laut. Nelayan berharap pemerintah membuka ruang dialog dan mempertimbangkan kembali aturan terkait BBL tersebut. Mereka juga menyatakan akan membawa aspirasi lebih besar ke Jakarta apabila tuntutan mereka tidak mendapat perhatian.
3: Bahwa benur ini salah satu perekonomian nomor satu yang ada di nelayan. Masjid, makmur, semua itu dari hasil benur, bukan dari nelayan.
1: Sebagai bentuk kekecewaan, puluhan warga Desa Heuleut, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Selasa siang mendatangi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, atau yang mengelola program makan bergizi gratis, MBG, terkait dengan titik koordinat lokasi bangunan itu.
4: Kedatangan sejumlah warga tidak ditemui oleh pengurus kantor atau perwakilan dari tim SPPG. Padahal sebelumnya, warga sudah berusaha berkomunikasi lewat handphone agar siapapun perwakilan dari SPPG bisa menjelaskan perihal alamat atau titik koordinat. Salah satu warga mengaku, meski kali ini tidak mendapatkan hasil, namun akan terus berupaya menemui tim SPPG untuk mencari solusi yang terbaik.
5: Waktu itu sudah dibahas.
6: Dampak yang sekarang dirasakan oleh masyarakat ini apa, Pak?
5: Pengangguran, mengangkat ya masyarakat supaya bisa bekerja di area titik koordinat ini.
6: Untuk dampak dari limbah sendiri apa?
5: Bau ya, bau sungai, ada yang ke sawah. Kita ya ke sini, tolonglah perbaik masalah limbah itu. Terus masalah yang tadi saya bicarakan, pemberdayaan masyarakat.
4: Sementara, warga kecewa dengan kebijakan pihak SPPG yang dinilai tidak berpihak pada warga desa setempat, di mana titik koordinat lokasi bangunan SPPG dan tidak memberdayakan tenaga kerja dari wilayah desa setempat.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, maraknya platform digital dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat dinilai menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan radio dan televisi lokal. Bahkan belakangan ini sejumlah lembaga penyiaran di Jawa Barat dikabarkan menghentikan operasionalnya akibat tekanan bisnis yang semakin berat. Kondisi ini menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Bandung Senin 22 Juni. Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Edi Askari Padmawinata menilai, regulasi penyiaran yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mampu menjawab perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat.
7: Internet itu tidak diatur di negara kita, sehingga saya menyebut itu kekosongan hukum yang harus diatur. Dan perkembangannya ternyata sangat cepat, dan itu bersifat destruktif. Ada positifnya banyak, tapi negatifnya juga lebih berbahaya menurut pandangan saya. Sehingga negara harus hadir ya, untuk mengatur bukan hanya tata kelola dari sisi ekonominya, tapi menyangkut juga kaitan dengan pengaturan big tech yang perusahaan-perusahaan digital yang besar itu. Nah, kenapa saya katakan imperialisme informasi? Bahayanya uang dari rakyat kita kan dikeruk melalui iklan. Mungkin ratusan miliar, bukan bisa triliun dari iklan saja. Sementara penyiar-penyiar lokal yang ada TV, radio tergerus karena tidak kebagian iklan. Mereka punya kelebihan algoritma kan, lebih bebas menggunakan algoritma.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

0: Adi Komar menegaskan, radio masih memiliki peran penting sebagai media informasi masyarakat. Menurutnya, radio tetap relevan karena murah, mudah diakses, dan memiliki kedekatan budaya dengan masyarakat Jawa Barat.
1: Sangat efektif dan sangat potensial. Potensial. Efektif kenapa? Dengan radio orang murah. Ya. Orang bisa mengaksesnya dengan murah. Potensial kenapa? Potensial kita punya kultur dulu. Ngupingkan radio teh orang Sunda, orang Jawa Barat teh punya kultur itu. Sebelum ada platform lain. Kenapa tidak bangkitkan kembali? Ya, karena kita sekarang perlu berbagai keberagaman alternatif. Ya, penyampaian kanal-kanal informasi. Yang A, B, C itu salah satunya radio.
0: Meski menghadapi persaingan ketat dengan platform digital, radio dinilai masih memiliki ruang untuk terus berkembang, terutama sebagai media informasi yang dekat dengan masyarakat. Karena itu, dukungan regulasi yang lebih adaptif serta penguatan ekosistem penyiaran menjadi langkah penting agar radio tetap relevan dan mampu menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi yang terpercaya di era digital. Kurangnya air bersih sebagai dampak dari musim kemarau sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di Jawa Barat, di antaranya adalah masyarakat di Kecamatan Pamungpek dan Cibalong, Garut Selatan, Kabupaten Garut. Antisipasi hal itu, Pemkab Garut melalui PDAM setempat lakukan langkah penyiapan bantuan air bersih.
2: Sekretaris Perusahaan PDAM Tirta Intan Garut, Hendra Gunarah, menjelaskan pihaknya telah mendapat instruksi Bupati agar menyiapkan bantuan ke daerah rawan air bersih. Bahkan sebelum ada instruksi resmi, PDAM sudah mengirimkan bantuan air bersih ke Kecamatan Pamungpek dan Kecamatan Cibalong di Garut Selatan. Menurut Hendra, pihaknya akan memberikan bantuan berdasarkan permohonan atau permintaan yang masuk, baik dari pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten.
3: Kurang lebih 5, Pak. Ya, daerah utara dan daerah selatan juga ada. Kebanyakan kan daerah utara dan selatan. Kalau bantuan disesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Ya kan ada yang 1-2 tangki sudah cukup. Karena 1 tangki itu, kita ada tangki untuk bantuan itu ada 4.000 liter sedang 5.000 liter.
2: Untuk diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut telah memetakan daerah rawan kekeringan atau rawan air bersih di antaranya di wilayah Garut Utara, Tengah, dan Selatan. Sedangkan daerah yang paling rawan air bersih di saat musim kemarau ada di Kecamatan Cigedug, Malangbong, Selaawi, Wanaraja, Karangpawitan, dan Samarang.
0: Masih terkait dengan dampak kemarau, puluhan hektar sawah di Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, mengering akibat kemarau.
4: Lahan pertanian yang seharusnya mendapat pasokan air untuk masa tanam, kini kekurangan air sehingga petani khawatir mengalami gagal panen. Tak hanya lahan pertanian, dampak kekeringan juga dirasakan warga. Sumber air bersih yang selama ini mengandalkan sumur dan mata air pegunungan, kini mulai mengering. Akibatnya warga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, pemerintah desa Parakan Muncang meminta bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor. Sebanyak 2 mobil tangki air bersih telah dikirimkan untuk warga, namun pasokan tersebut dinilai masih belum mencukupi karena kebutuhan air terus meningkat. Bahkan sungai yang biasanya dimanfaatkan warga untuk aktivitas mandi dan mencuci juga mengalami penurunan debit air.
5: Warga kebanyakan adalah memanfaatkan air dari pegunungan dan memanfaatkan air dari sumur. Sisanya ketika memang dari pegunungan dan air sumur itu mengalami kekeringan, biasanya ke sungai. Tapi sungai pun sekarang sedang surut dan airnya tidak begitu bagus.
4: Warga berharap pemerintah daerah dapat menambah jadwal pengiriman air bersih agar kebutuhan air warga selama musim kemarau dapat terpenuhi. Kekeringan yang baru berlangsung sekitar 1 bulan ini dikhawatirkan akan terus meluas jika tidak segera mendapat penanganan.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now.

dari Bryan Adams, Heaven. Oke, sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali Tell to Tell hari ini. Saya Kujang Sirilaga masih akan temani Anda semua dalam Tell to Tell sampai pukul 15 nanti. Dan saya masih undang Anda untuk memilihkan lagu-lagu bagus ya sahabat Kelight. Di 0812203 1972.

Lagu ini datang dari Emilia ya sahabat Kelight, Big Big World. Sahabat Kelight, mungkin Anda lagi cari tempat staycation untuk liburan sekolah di Bandung. Yuk menginap di The Luxton dengan promo spesial Stay and Adventure mulai Rp880.000 net per kamar per malam. Nah, dapatkan sarapan untuk 2 orang dewasa dan 1 anak plus diskon 15% untuk Skyward Project Bandung dan diskon 30% untuk spa treatment di Late Spa. Nikmati kenyamanan menginap di lokasi strategis kawasan Dago Bandung dengan berbagai yang dekat dengan berbagai destinasi wisata ya sahabat Kelight. Destinasi wisata dan kuliner favorit di Bandung. Promo berlaku hingga 14 Juli 2026. Segera reservasi di The Luxton Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 18 Bandung. Atau Anda hubungi 022-422-0700. Sekali lagi 022-422-0700. The Luxton Bandung, stay nyaman, liburan makin seru. Halo, selamat siang Pak Sugi. Lagunya mohon ditunggu ya Pak Sugi dari Mendona. Kemudian juga ada sahabat Apeh hari ini. Mbak Desi juga terima kasih atensinya Mbak Desi. Mudah-mudahan kabar baik. Ada siapa nih? Pak Hadi. Pak Hadi juga terima kasih. Ibu Ucu juga terima kasih. Ibu Ucu, lagunya sudah disiapkan, nanti kita putarkan. Selamat menikmati hari yang menyenangkan. Juga ada Ibu Anita. Bu Anita, lagunya barusan hadir ya, dari Emilia, Big Big World.

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wasta Istimewa, Tradisi yang Bergaya.

0: 107.1 KMOT FM. Time for more music. Bandit inspiring sounds.
1: Dari Kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Oke, sahabat K-Light, kita masih akan terus sama-sama ya dalam Tell to Tell hari ini. Dan nanti pukul 14 ada Kilas Bandung dulu. Setelah itu kita akan sama-sama kembali dalam Tell to Tell sampai pukul 15 nanti.

0: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kebakaran rumah makan di Jalan Lombok. Wali Kota lepas kontingen Popwilda 2026. BPS apresiasi usulan Pemprov Jabar terkait sensus dibiayai APBD. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Kebakaran melanda sebuah rumah makan di Jalan Lombok, Kota Bandung pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Api diduga muncul akibat adanya percikan minyak saat aktivitas makan konsumen di lantai 2 bangunan tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengatakan petugas langsung meluncur ke lokasi kejadian usai menerima laporan kebakaran pada pukul 19.07 waktu Indonesia Barat. Sony memastikan api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi karena petugas melakukan penyekatan di berbagai sisi bangunan agar api terlokalisir. Menurutnya api membakar hingga menghanguskan sebagian bangunan di lantai 2 rumah makan. Sebanyak 9 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut.
1: Satupun tidak seluruhnya, hanya sebagian di lantai 2. Nah, sementara menurut laporan, menurut hasil dari kita, bahwa api timbul dari konsumen yang sedang makan sehingga ada air yang menetes ke bawah bercampur dengan minyak itu yang mengakibatkan ada percikan api. Kita tadi mengerahkan ada 9 unit untuk pancar dan tangki. Sudah ramai termasuk konsumen juga sedikit ramai.
0: Bupati Bandung Dadang Supriyatna menjenguk warganya korban penyekapan yang disertai penyiksaan

0: Yadi mengatakan kasus ini sebagai pengingat bagi kaum perempuan di Jawa Barat untuk lebih waspada ketika pergi dengan laki-laki yang bukan saudara maupun suami, harus didampingi oleh keluarganya. Perkembangan terbaru kasus ini, polisi berhasil menangkap TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan keji terhadap YTR, di tempat persembunyiannya di kawasan Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Selasa 23 Juni 2026.
1: Dan yang paling utama adalah ngingetin pada seluruh kaum perempuan yang ada di Jawa Barat dan Indonesia. Sekarang itu kan peristiwa.

0: dan temani keluarganya.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara resmi melepas kontingen Kota Bandung yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah atau Popwilda Wilayah 4 Jawa Barat tahun 2026. Farhan meminta seluruh atlet pelajar, pelatih, dan ofisial untuk menjadikan ajang Popwilda sebagai momentum membuktikan hasil latihan sekaligus meraih tiket menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2027. Oleh karena itu, para atlet diminta agar fokus pada latihan yang telah dijalani dan memberikan kemampuan terbaik selama bertanding. Popwilda Jawa Barat 2026 berlangsung pada 22 hingga 26 Juni 2026. Kota Bandung yang bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan tergabung di wilayah 4 bersama 6 kabupaten dan kota lainnya. Kota Bandung mengirimkan 124 atlet yang akan berjuang memperebutkan tiket menuju Popda 15 tahun 2027 mendatang.
2: Popwilda kali ini akan merupakan tantangan bagi kalian untuk dapat terseleksi mengikuti Popda di tahun 2027 nanti. Fokuslah kepada apa yang telah dilatih, berikan yang terbaik, dan ingat, apa yang kalian lakukan sekarang menentukan masa depan nanti. Jadikanlah ini sebagai ajang bagi kalian betul-betul membuktikan hasil kerja keras kalian dan juga kerja keras orang tua kalian yang telah mengorbankan waktu, bangun dari subuh, menyisihkan berbagai macam pendapatan, memastikan kalian menjadi atlet terbaik dan paling membanggakan di Kota Bandung.
3: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk musik entusias ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Dinas Pendidikan Kota Bandung mendukung program atau kegiatan bertema lingkungan dan kesehatan di sekolah yang mulai marak dilakukan. Kasih Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jajang Hernawan menilai positif kegiatan Forum Duta Lingkungan Sekolah Kota Bandung yang digelar oleh Forum Bandung Sehat. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Bandung akan mendukung kegiatan serupa dan terus diperluas di jenjang SMP di Kota Bandung.
5: Nah, harapan ke depan, nah ini insya Allah pada hari ini di batch 2 ini ada 12 sekolah dan ke depan insya Allah kami akan support untuk lebih banyak lagi terlibat di seluruh satuan pendidikan khususnya di jenjang SMP untuk Kota Bandung.
1: Dari 334 perlintasan sebidang di Kota Bandung dan sekitarnya, sebanyak 136 diantaranya merupakan perlintasan sebidang resmi terjaga dan sisanya merupakan perlintasan sebidang yang belum terjaga. Pada tahun ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung sudah menutup 36 perlintasan sebidang dan melakukan penyempitan 10 perlintasan sebidang lainnya. Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan penutupan dan penyempitan perlintasan sebidang merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang selain sosialisasi kepada pengguna jalan raya.
6: Tahun ini Daop 2 telah menutup sebanyak 36 perlintasan sebidang dan juga melakukan penyempitan terhadap 10 perlintasan sebidang lainnya. Ini merupakan upaya kami untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Pada tahun 2026 sampai dengan bulan Juni ini tercatat telah 3 kali terjadi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang menelan 2 orang korban mengalami luka-luka. Tentunya berbagai upaya telah kami lakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mengapresiasi usulan Gubernur Jawa Barat agar sensus bisa dilakukan setiap tahun dengan anggaran dari APBD. Wakil Kepala BPS, Sony Hari Budi Utomo Harmadi mengatakan, tersedianya data yang terbaru akan membantu pemerintah daerah sebagai acuan untuk pembahasan APBD dan program pembangunan di setiap daerah.

0: juga mengapresiasi adanya program Jabar Ekotek yang mencatat data tempat-tempat usaha dari mulai lingkungan RT secara real-time dan update, karena program tersebut dapat membantu BPS dalam mengumpulkan data.
1: Bagi kami, data yang terupdate pasti akan membantu daerah. Jadi mekanismenya saja nanti yang harus dibahas, karena itu juga menyangkut administrasi keuangan, ya, pelaksanaan sumber daya manusianya dan seterusnya. Tapi idenya Pak Gubernur menurut kami sangat masuk akal. Ini satu-satunya di Indonesia nih, karena di Jawa Barat ada namanya ya Jabar Ekotek. Jadi Pak Gubernur menugaskan RT, RW dan seterusnya itu untuk melakukan geotagging, pencatatan koordinat di tempat-tempat usaha. Jadi kalau ketemu warung di RT-nya, ketemu warung di RW-nya, ketemu toko, ketemu usaha apa, di geotek. Nah itu sangat memudahkan kami. Dan dukungan seperti itu dilakukan kan jauh sebelum sensus tahun lalu. Jadi kami sangat terbantu.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Girl Light 107,1 FM Rise and Fall. Craig David kerja bareng bersama Sting ya sahabat Girl Light. Kita masuki paruh terakhir Tell to Tell untuk hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026 sahabat Girl Light. Saya Kujang Sirdalaga masih akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus yang bisa Anda pilihkan di 0812-203-1972 sampai pukul 15 nanti.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

ke Light FM yang terdalam dari Noah. Selamat siang Ibu Umina Yasaryafi, kemudian juga selamat siang Bang Ayes, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Sahabat Kelight, kita tuntaskan tell to tell sampai pukul 15 nanti. Sekarang ada The Cranberries.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Carelight 107,1 FM. Wanita berbahagia dari Bunga Citra Lestari. Oke, sahabat Carelight, saya segera undur diri, tapi sebelumnya ingin saya kunjungi. Selamat siang Nana, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Dan selamat siang juga Anda semua sahabat Carelight, Anda yang sudah dekat bersama Tell to Tell. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sukses untuk Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wasta Istimewa, Tradisi yang Bergaya.

Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Naripa nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat dan persyaratannya mudah dan bunganya ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: kamu.
1: Sahabat Ngelight, masih bingung pilih jurusan, takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL, sahabat Kelight. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke STIKES Dharma Husada Bandung saja, sahabat Kelight. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Nah, untuk informasi pendaftaran, silakan hubungi WA 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029. Atau silakan datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow juga IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. STIKES Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.
1: I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
2: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
3: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071klitefm.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wasta Istimewa, Tradisi yang Bergaya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
2: Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: 107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentunya Anda saat ini juga seperti biasa di Rabu malam pukul 19 hingga 20 kita bersama di acara Psychology Corner Rabu hari ini 24 Juni 2026 dengan narasumber Bapak Julian Amri Wijaya, MC psikolog, dengan topik FOMO dan psikologi di balik gaya hidup konsumtif. Halo, selamat malam, Kang Julian, terdengar jelas?
1: Selamat malam, Kang Indra. Jelas. Di sini terdengar jelas. Kalau suara saya bagaimana?
0: Oh, bagus banget. Oke, jelas di sini juga, Kang Julian.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, dan semoga juga sahabat K-Light yang mendengarkan melalui radio ataupun melalui live streaming di www.klight.id Anda bisa mendengar dengan jelas, dan yang sudah mengetahui link untuk Zoom-nya semoga juga terdengar ya. Untuk sahabat K-Light ada beberapa yang sudah kita blast, yang belum bisa lihat di status K-Light. Oke, kabar baik Kang Julian?
1: Insya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun mulai hari dang ya, berapa hari ini? Panas? Waduh.
0: Iya ya, sudah mulai panas nih di mana-mana ya. Oke.
1: Iya, Bandung terasa sejuk dulu lagi.
0: Iya, apalagi ada banyak juga berita yang kurang mengenakan di Bandung ya. Kita sedih juga nih. Ya, mudah-mudahan bisa segera tertangani dengan baik.
1: Amin.
0: Iya. Dan topik kita mengenai FOMO dan psikologi di balik gaya hidup konsumtif ya, Kang Julian ya.
1: Iya kan, betul. Iya. Jadi ini sebenarnya masih ada kaitannya lah, masih ada relevansinya dengan pertemuan minggu lalu yang kita bahas tentang buy one get one.
0: Oh, ada nyambung juga ya?
1: Masih nyambung lah. Hanya kalau di sini kita sebenarnya, misalnya kita ingat gitu loh ya.
0: Iya.
1: Pasti pernah lah ya kita belanja secara online atau offline. Apalagi kalau sekarang itu udah zaman online ya.
0: Ya.
1: Tapi setelah kita beli, terus kita pikir sampai rumah teh, ih benar nggak sih saya butuh ini, gitu loh.
0: Okay.
1: Nah, ketika kita merasa butuh, pas belum beli, merasa butuh, itu sebenarnya otak kita tuh sedang dibajak oleh rasa apa ya, kalau kata anak sekarang tuh FOMO gitu loh, Kang.
0: Oh.
1: Fear of missing out. Atau missing opportunity, saya jelas. Jadi nggak mau ketinggalan gitu.
0: Oh, nggak mau ketinggalan.
1: Sesuatu itu ada yang nggak mau ketinggalan gitu.
0: Opportunity kayaknya ya. Peluang
1: seperti
0: kan.
1: Seperti sesuatu yang rugi gitu kalau ketinggalan gitu ya. Dan sebenarnya ketika kita sedang dikuasai rasa takut ketinggalan, juga kita perlu memperhatikan bahwa ketika kita membeli itu, apa sih yang kita rasakan? Nah, itu. Nah, jadi seringkali seperti yang kita bahas di minggu lalu itu ya. Kalau sekarang, kalau minggu lalu kita tentang bujukan buy one get one. Kalau sekarang kita akan lebih melihat kepada kenapa sih, bagaimana bisa itu rasa FOMO itu mempengaruhi seseorang untuk ketika memutuskan untuk membeli gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya penjelasannya itu ilmiah gitu loh, Kang. Ya, di mana ada sebuah situasi misalnya gini, ketika melihat ada suatu display barang atau benda gitu ya, apakah itu online atau offline. Nah, dari situ kan itu kan berupa stimulus yang dicerna oleh otak kita, diartikan, diberi arti oleh otak kita. Apalagi ditambah gimmick gitu ya, sale lah, diskon lah atau apalah gitu ya. Nah, ketika kita melihat si stimulus itu dan dimaknakan sesuatu yang menyenangkan ya Kang ya, itu sebenarnya secara secara hormonal itu otak kita tuh merilis sebuah hormon yang namanya hormon dopamin. Nah, biasanya rilis atau pelepasan hormon dopamin ini terkait dengan sesuatu yang menyenangkan gitu loh Kang. Seperti misalnya ketika kita sedang butuh sesuatu lalu kita bisa memilikinya, kan muncul nih rasa senang. Rasa senang itu tidak hanya muncul dalam bentuk pemaknaan, tapi juga memang secara hormonal itu ada kadar hormon dopaminnya itu yang dirilis oleh otak kita, itu yang dirilis ke darah kita gitu. Nah, sehingga Seperti halnya kalau kita melakukan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan-kegiatan tersebut kita maknakan menyenangkan-menyenangkan, tentunya adalah itu akan membuat, bisa sekali membuat kita menjadi adiktif. Adiktif itu apa? Dedeyun gitu loh, Kang. Ya. Melakukan sesuatu yang menyenangkan kan pasti pasti akan diulang lagi, ya enggak? Pasti akan diulang lagi, karena memang secara hormonal itu otak kita tuh ketika

0: ini jebakan FOMO ini nggak mau ketinggalan gitu. Seakan-akan kita beli sesuatu, ikut tren gitu loh Kang ya. Itu tuh seperti agar kita ada validasi, diakui gitu oleh entah apakah oleh kelompok kita, oleh teman-teman kita, atau supaya eksis gitu loh. Eksis di medsos gitu. Kalau saya sudah melakukan hal yang sama dengan dilakukan oleh orang lain, misalnya ketika sedang ngetrennya misalnya jenis baju tertentu gitu ya, lagi ngetren, kayaknya kalau saya nggak ikutan kayaknya saya takut nggak diakui gitu loh. Atau ketika saya punya membeli si baju yang sedang ngetren itu, muncul perasaan menyenangkan gitu ya, dianggap nggak ketinggalan zaman gitu, nggak dia dianggap kuper gitu atau kudet gitu ya, bukan kuper, kudet gitu ya,
1: Kudet ya.
0: kurang update cenah gitu. Nah ini kalau ini pressernya lebih ke arah pressure dari lingkungan sosial gitu kan ya, sebenarnya sudah ada sejak dulu gitu ya. Sejak dulu maksudnya gini, ini sebuah instingtif di mana kalau kita nggak ikut dengan perilaku kebanyakan orang, maka saya khawatir saya nggak akan bisa bertahan gitu loh. Jadi supaya saya ikut bisa bertahan hidup, bertahan eksis, maka saya harus memaksakan diri saya untuk melakukan perilaku yang sama dengan orang-orang kebanyakan. Tuh, ya. Nah itu yang ditangkap oleh teman-teman kita yang di dunia marketing untuk membuat sebuah sebuah pancingan gitu ya, supaya orang mau membeli gitu loh. Itu. Nah, itu kalau dari sudut pandang psikologis, pendekatan psikologisnya gitu. Sederhananya sih seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan sekarang dengan pola hidup konsumtif gitu ya kan, apalagi sekarang itu terkadang kita bisa beli barang tanpa perlu bayar dulu.
1: Oh iya, banyak tawaran begitu sekarang ya.
0: Ada pay later lah,
1: Iya, benar-benar.
0: cashback lah. Kalau sebenarnya konsep itu adalah, sebenarnya kalau kata orang Sunda, Sunda itu adalah nganjuk heula gitu ya.
1: Oh iya, benar.
0: Tetap aja harus dibayar, cuma nggak saat
1: Aduh.
0: itu gitu. Nah, itu sebuah sebuah fenomena yang menunjukkan mentalitas instan gitu kan. Jadi sesuatu bisa cepat, ah udahlah kita belum punya uang pun ya kita bisa tetap dapat barang yang kita inginkan. Bukankah itu sebuah suatu suatu situasi yang memudahkan dan menyenangkan gitu loh Kang ya. Sehingga kita berpikir kalau saya langsung bayar kok kayaknya nggak ini ya, nggak ridho gitu loh, ngeluarin uang gede gitu gitu. Ah gitu lah, nanti aja bayarnya, padahal tetap di akhir tetap kudu dibayar gitu lah. Nah,
1: Konsepnya ya, seperti
0: betul.
1: sama seperti kartu kredit juga ya.
0: Betul. Jadi seakan-akan membelanjakan, mengeluarkan uang itu secara psikis tuh nggak kerasa gitu,
1: Iya
0: nggak
1: sih.
0: nyata karena kita nggak ngeluarin uangnya, tapi nanti tahu-tahu udah dipotong aja, tahu-tahu ada tagihan aja. Nah, tapi itu baru dirasanya nanti. Tapi ketika dia saat di yang paling kritis adalah saat dia memutuskan beli atau enggak, itu terabaikan sehingga banyak orang yang akhirnya ya udah beli weh lah, bayar mah engke weh lah gitu. Toh bayarnya bisa nanti, toh bisa bayarnya bisa nanti gitu.
1: Dan
0: Itu
1: belum
0: pertama
1: belum.
0: adalah itu ya. Jadi sangat dipermudah sekarang dengan teknologi teknologi finansial gitu, teknologi IT ya, di mana uang itu tidak mesti dalam bentuk real. Kalau sekarang kan bisa berupa token, koin, atau ya apa, nggak perlu wujud nyatanya tuh nggak ada, tapi tahu-tahu rekening kita berkurang yang ada kan. Gitu. Itu yang pertama tentang pola hidup konsumtif yang pertama. Yang kedua adalah ini sama dengan yang tadi kurang lebih, yaitu tentang validasi sosial gitu. Jadi konsumtif itu seringkali bukan soal fungsinya gitu loh kan. Membeli sesuatu, ikut sesuatu dengan sebuah tren itu terkadang bukan karena fungsinya, tapi lebih soal status.
1: Nggak butuh ya, nggak perlu, tapi
0: Betul.
1: gimana ya? Tergoda juga ya.
0: Akan-akan kayaknya perlu, padahal bukan. Tapi agar terlihat oke, terlihat mampu di mata orang lain atau di mata kerabat atau lingkungan gitu. Itu yang kita istilahkan sebagai validasi dari lingkungan, nah validasi sosial gitu. Itu kaitannya dengan pola konsumtif gitu. Gitu loh Kang. Nah, begitu. Nah, kira-kira nih kita juga butuh dengar nih pendapat dari para pendengar,

0: nggak sih mengalami hal seperti itu gitu. Tentunya sebenarnya pernah gitu ya. Apalagi sekarang kalau belanja tuh bisa online gitu, Kang ya, bisa
1: Aduh, itu paling repot itu.
0: nggak perlu keluar rumah, tahu-tahu ada yang teriak aja di luar paket gitu.
1: Pas ngecek di keranjang, ini kapan masukinnya ya?
0: Kalau masih di keranjang masih aman, Kang.
1: Iya, tapi
0: tapi kalau udah di check out, nah.
1: Anu udah siapin tuh masuk-masukin. Aduh, menarik masukin, menarik masukin.
0: Gitu. Sementara itu aja dulu, Kang, dari
1: Okay.
0: saya.
1: Iya, untuk sahabat-sahabat Kelight, silakan Anda bisa langsung berinteraksi melalui WA Kelight di 0812-203-1972. Dan yang ingin bergabung di Zoom bisa lihat di status Kelight. Nanti kita forward ya untuk amat Zoom-nya, bagi yang menanyakan bisa dikirimkan chat-nya. Dan tentunya kita malam hari ini sampai dengan pukul 20 seperti biasa, Psychology Corner bersama Kang Julian. Dan ini untuk interaksi di WA sudah ada, tapi kayaknya malah kasus yang sedang hangat ini. Atau mau dikomentari gimana nih, Kang Julian?
0: Apa itu, Kang? Bolehlah, nggak apa-apa.
1: Malam Pak Julian dan malam Kang Angga, katanya. Dari sahabat Nandi di Turangga.
0: Oh, Kang Nandi.
1: Iya, Nandi mau tanya nih sama kejadian yang baru terjadi, yang pacarnya disekap, disiksa selama
0: Aduh.
1: 3 tahun. Apa itu satu penyakit perilaku dan apakah si korbannya menikmatinya? Bisakah penyakit-penyakit perilaku ini bisa menurun atau kasarnya menularkan? Gimana? Ada komentari nggak nih?
0: Sebenarnya jauh ya,
1: jauh
0: dari
1: banget ya.
0: Sebenarnya saya agak menghindari tadi, sama itu tadi sebelum pulang ke rumah juga ada beberapa kolega yang mengajak diskusi tentang ini gitu ya, tentang kasus
1: ya.
0: Ini. Saya agak menghindar karena satu itu proses hukumnya sedang berjalan gitu loh, Kang.
1: Ya, betul.
0: Okay, tapi kalau dari sudut pandang secara keilmuan, ya itu namanya ada sebuah gangguan atau kelainan perilaku ya. Detailnya mangga nanti teman-teman yang klinis atau nanti di lain waktu kita bisa bahas lebih detail, tapi tak khawatirnya terlalu berat gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin 2 atau 3 minggu lagi lah bisa kita bahas lebih detail tentang perilaku menyakiti dan disakiti gitu. Tuh. Tapi yang jelas itu adalah sebuah gangguan, gangguannya itu bisa kita kategorikan gangguan kepribadian, ya. Apakah itu menular atau tidak, belum ada bukti yang nyata bahwa itu bisa menularnya bukan seperti menularnya penyakit pilek gitu ya. Pilek atau influenza gitu ya. Bukan, bukan tidak sesimpel itu, juga tidak seperti halnya penularan seperti waktu zaman COVID ya, Kang ya. Dari apa? Dari bersentuhan, dari kedekatan, itu enggak, bukan seperti itu. Tapi ada mekanisme-mekanisme pembelajaran, apakah itu imitasi, apakah itu modeling yang berpotensi sebenarnya bisa menularkan ke apa? Bukan menularkan. Jadi seakan-akan orang lain itu terinspirasi gitu loh, Kang. Itu namanya apa, bisa dikatakan modeling gitu. Informasinya dari mana? Ya nggak mesti melihat langsung, mendengar berita atau menyimak gitu. Itu bisa saja berpeluang menjadi sebuah stimulus untuk memberikan insight gitu. Oh ternyata bisa ya gitu. Oh ternyata ada yang gitu ya. Gitu. Itu aja. Tapi saya nggak akan bahas lebih detail ya, Kang. Nanti ya, pertama adalah satu itu masih dalam penanganan ranah ranah hukum, aparat penegak hukum. Jadi biarkanlah, yang utama adalah sekarang untuk kasus itu adalah biarkan berjalan secara legal formal. Kalau kita akan bahasnya mungkin nantilah 2-3 minggu kita lihat, kita kelompokkan topik itu kepada kepada topik yang lebih general, nggak hanya spesifik kasus itu, tapi secara umum itu gangguan apa sih? Nah, mangga lah. Nanti ya kita coba 2 atau 3 minggu ke depan lah kita bahas.
1: Dan rasanya bisa diikuti di berita ya, banyak
0: ya. Iya,
1: ya.
0: Itu. Khawatirnya nanti menimbulkan polemik malah, kan.
1: Iya, betul.
0: Polemik yang bisa menjadi bola liar. Gitu, Kang Nandi, hapunten ya, belum dulu kita bahas lebih detail
1: ya,
0: sekarang.
1: Bagus nih, Kang Nandi sangat
0: sekarang
1: tepat
0: kita
1: ya.
0: Bahas ini aja tentang
1: FOMO
0: perilaku
1: ya.
0: Berbelanja, apalagi bentar lagi katanya tanggal 26 tahun 26. Nah,
1: wah,
0: siap.
1: Itu dia. Udah mulai tuh promo-promonya tuh, bahasanya tuh.
0: Oh gitu.
1: Tanggal cantik gitu ya.
0: Kang Indra udah mulai masukin belanja apa nih?
1: Enggak, takut.
0: Takut pas bayar tagihan.
1: Apalagi yang dibayar nanti belakangannya, paling juga
0: Waduh.
1: Nambah cuma sekian ribu gitu kan. Ah, udah belanja-belanja aja dah. Itu yang bikin repot nih, sangkanya enak pas sudah kumpul banyak, ngeri juga tagihannya.
0: Ya itu sebenarnya kembali kepada ketika itu memang betul-betul kebutuhan, nggak masalah. Dan itu
1: Iya
0: memang
1: sih.
0: betul, memang tanda kutip wajar gitu loh Kang. Yang perlu dijadi perhatian kita adalah apa benar sih kita membeli itu karena memang kita butuh atau karena ada faktor lain yang lebih ke arah setelah dipikir-pikir, oh karena kan kalau prinsip ekonominya adalah kalau emang butuh ya beli gitu loh. Tapi kalau nggak butuh, kalau dibeli ya berarti bukan kebutuhan lagi gitu, bukan kebutuhan dasar, tapi ada hal lain yang lebih mendominasi gitu. Nah yang kita soroti sekarang adalah bagaimana keadaan peran dari lingkungan kita, apakah itu apa rasa takut ketinggalan atau khawatir nggak apa kayak nggak ngetren, nggak ikut tren gitu loh. Ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya perlu kita renungkan agar apalagi di zaman kondisi sekarang segala harga naiknya kan.
1: Iya, ngeri ini.
0: Yang turun cuma harga cuma satu yaitu harga diri untuk beberapa pihak. Harga diri yang turun, kalau harga yang lain tuh relatif minimal menetap atau naik gitu. Yang itu yang
1: Itulah.
0: mungkin kita perlu berpikir berpikir sejenak gitu apa karena kalau itu diiringi dengan kenaikan pemasukan ya nggak masalah gitu ya, tapi kan nggak semua dari kita seberuntung itu gitu, yang sehingga kita perlu lebih bijak, lebih wise atau dalam membelanjakan atau mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan kita gitu kan.
1: Ini betul-betul harus bisa bertahan hidup ya dengan kondisi yang ini
0: Betul Kak.
1: merepotkan banget ini.
0: Betul. Katanya sekarang itu masa-masa tekanan ekonomi itu beriringan menjadi tekanan psikis juga gitu untuk orang-orang Indonesia. Sahur nama gitu akhirnya. Belum selesai masalah ini, ada masalah ini belum selesai, ada tertutup oleh masalah ini yang ujung-ujungnya adalah itu membutuhkan biaya dan membutuhkan berkaitan dengan pengeluaran pengeluaran rutin kita gitu.
1: Dan jangan sampai nanti malah pelampiasannya ke yang tadi ya, yang belanja yang enggak-enggak tuh.
0: Wah, itu juga menjadi sebuah situasi yang menarik gitu kan, ketika ada orang yang mengatakan, ah saya mah kalau lagi stres belanja gitu ya.
1: Ada yang gitu ya.
0: Banyak kan.
1: Banyak, oh, mungkin karena salah menerapkan hukum fisika ya. Semakin banyak tekanan, semakin banyak gaya.
0: Karena banyak gaya. Jadi ada orang yang apa yang ketika sedang dalam sedang melampiaskan masalah atau sedang saya pada iyalah apa mengekspresikan rasa kesel atau apanya dengan cara belanja ya silahkan aja gitu. Ketika itu tidak mengganggu kondisi finansial dan kondisi psikis gitu ya. Gitu. Tema dan itu nggak masalah kalau untuk kami dari sudut pandang psikologi konsumen is okay gitu, malah kalau untuk penjual itu sesuatu yang menyenangkan ya ketika barang itu dibeli gitu ya. Nah yang hanya kita perlu menyadari itu nggak salah membeli yang bukan kebutuhan, tapi setidaknya kita paham bahwa yang kita beli itu bisa jadi didominasi oleh unsur lain selain kebutuhan pribadi gitu.
1: Ada dorongan lain ya.
0: Ada dorongan lain. Itu yang kita harus kita cukup sampai kita meyakini dan paham, oh iya ya, saya tuh beli ini karena wah karena modelnya bagus. Padahal di lemari tos abruk gitu ya. Ya, cukup sampai menyadari pun itu sudah sebuah langkah pemikiran yang bagus gitu loh kan. Karena kalau saya mengatakan oh nggak boleh belanja, nanti saya diamuk sama teman-teman yang marketing.
1: Kayaknya pakai konsepnya Mr. Bean bagus juga tuh. Dipakai
0: yang mana tuh?
1: Dikasih judul hari setiap ini pakaiannya kan. Monday,
0: oh,
1: Tuesday,
0: iya.
1: Wednesday. Ini harus dipakai nih di hari-hari itu kan.
0: Jadi ketahuan mana yang sudah dipakai dengan yang belum dipakai.
1: Atau pas digantung di lemari itu rasanya bisa dikondisikan juga dengan posisi ya, biar kita tahu mana yang belum digunakan, mana yang sudah ya. Dan barang-barang rasanya kita menata diri juga di rumah bisa menjadi pola ya, untuk kita tidak mencari sesuatu yang sudah ada, barangkali terlewat, jadi rasanya rapih juga perlu nih kita ya, di rumah
0: Nah,
1: kita nih.
0: Nah, sekarang dari situasi gitu kan selalu muncul pertanyaan, lalu apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk terhindar dari perilaku membeli yang impulsif, yang nggak penting dibeli gitunya, tiba-tiba aja jempol scroll scroll check out gitu ya.
1: Nah, itu nggak nyadar tuh.
0: Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk paling tidak untuk bisa dicoba gitu ya, paling tidak solusi praktisnya kayak apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang mungkin bisa dilakukan adalah ya, ada istilahnya itu aturan 2x24 jam gitu, dimana kalau kita ingin membeli barang di yang bukan kebutuhan pokok ya gitu kan ya, cik antosan heula selama 2 hari gitu loh.
1: Oh, ada juga ya caranya ya.
0: Tahan dulu selama 2 hari. Selama 2 hari itu, setelah itu pikirkan apa memang benar. Setelah 2 hari itu keinginan itu masih ada dan memang kebutuhan itu memang fungsional. Kalau memang iya, ya udah beli aja gitu. Nah, biasanya selama 2 hari itu waktu yang cukup efektif untuk menurunkan si hormon dopamin tadi.
1: Oh iya.
0: Dan ketika hormon rasa senang itu mulai turun selama 2 hari ini, ya, diharapkan logika atau berpikir sehatnya itu muncul gitu loh kan. Jadi kalau kita, wah kayaknya kalau beli mobil listrik sekarang bagus nih. Bukan masalah uangnya ada atau nggak ada, uangnya ada gitu ya. Wah, padahal mobil udah ada gitu. Motor udah ada, tapi ini kita lihat tetangga beli mobil listrik, wah keren juga nih, kayaknya mau beli ah besok kan. Udah mulai tuh, mulai nge-WA ke si apa sales agen sales mobil, mulai nanya. Nah, saat itu dopamin naik kan.
1: Oh, otomatis ya,
0: karena curiosity dan rasa wah keren nih, itu kan perasaan senang, emosi senang.
1: Iya.
0: Nah, itu kan membanjiri darah kita dengan dopamin itu, muncul rasa perasaan senang gitu loh. Nah, ketika ke kondisi itu cobalah. Jangan dulu dieksekusi belinya, jangan dulu ulah waka SPK gitu kalau di luar mobil. Jangan dulu SPK gitu. Tahan dulu 2 hari aja. Setelah itu renungkan lagi benar nggak sih? Tapi kalau memang ternyata saat itu si apa si keinginan membelinya itu masih tetap besar, ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti itu memang kebutuhan dia gitu.
1: Atau karena banyak godaan sering lihat di jalan juga bagus, mainnya ke gunung aja deh.
0: Nah,
1: biar ngelihat yang hijau-hijau aja deh tanaman aja.
0: Pasti gunung ngelihat ada villa orang lain ya, gitu loh kan.
1: Ganti jadi beli, pengen beli villa nih.
0: Ya, itu yang pertama, kita bisa menunda dulu. Nunda dulu eksekusinya, kita tunda dulu itu selama beberapa jam atau beberapa hari. Evaluasi lagi apakah benar masih butuh atau enggak gitu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ya ini sebenarnya yang kata orang tua kita dulu gitu loh ya, Kang. Kalau saya beli sesuatu ini, apakah barang ini memang kita perlukan untuk aktivitas kita atau enggak? Dulu saya ingat orang-orang tua itu selalu bilang ketika saya punya keinginan, duh kayaknya pakai laptop itu, oh dulu zaman HP, HP pertama kali gitu. Ketika HP itu masih barang mahal, barang
1: banget,
0: jarang gitu ya, terpikirkan, aduh cari beli nggak ya, beli nggak, beli nggak. Nah, orang tua itu pasti akan bilang, kalau kamu beli itu apakah akan membuat produktivitas aktivitas kamu lebih baik, lebih besar, artinya itu alat kerja bukan? Kalau alat kerja pak beli aja, nggak usah ragu-ragu gitu. Kalau memang itu alat kerja yang dipakai keseharian, ya beli aja gitu. Nah, sehingga ketika apakah barang ini membantu saya produktif atau hanya untuk sekedar memenuhi rasa ingin aja gitu. Itu jadi bisa memisahkan antara ingin atau butuh ya ta.
1: Itu yang harus cermat gitu kita ya.
0: Nah, yang ketiga, nah ini yang perlu perlu sebuah kesadaran dari kita, mau melihat kondisi diri. Pertama, yang ketiga ini adalah kita harus sadari apa sih triggernya, pemicunya selama ini yang seringkali kita menjadikan kita melakukan perilaku membeli. Misalnya gini, kalau kita lagi bosan, lagi stres atau lagi galau gitu belanja, wehnya. Nah, cari alternatif lain di mana itu bisa mengimbangi rasa senang, hormon senang, dopamin tadi gitu. Selain dengan cara belanja, cari alternatif lain gitu.
1: Olahraga kayak gitu ya.
0: Olahraga, main catur misalnya kan ya.
1: Kebaca
0: Ada yang mau
1: dibanyakin gitu ya.
0: atau misalnya apa ke rumah temen gitu ngobrol atau apa gitu. Atau kalau kalau sekarang kan lagi ngetren juga urban farming nih kan.
1: Oh iya, itu lebih bagus itu,
0: Urban
1: menghasilkan
0: farming
1: itu.
0: gitu ya. Jadi orang warga yang di kota itu tidak mesti punya lahan besar, lahan
1: Ya.
0: luas untuk melakukan farming gitu. Ada yang pakai apa hidroponik gitu ya. Ada lagi, aduh macam-macam lah
1: Iya.
0: gitu. Nah, itu kalau selama itu bisa membuat kita menjadi menimbulkan rasa senang juga, ya alihkanlah dari perilaku membeli ke kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Apalagi untuk ya, untuk yang sudah usia-usia produktif. Usia produktif itu kan usia 20 akhir tuh ketika mulai awal kerja gitu ya, mulai dapat
1: Iya.
0: penghasilan ya. Nah, terkadang suka bingung gitu. Wah, udah gajian nih. Udah gajian lagi, gaji bulan lalu aja belum habis gitu ya.
1: Keren.
0: Diapain nih gitu lah, mulailah kalau yang seneng otomotif mulai mikir kayaknya ganti pelek bagus. Atau misalnya untuk yang suka gadget mau ganti HP gitu ya, padahal HP-nya masih bagus gitu, masih produktif gitu. Sehingga kita harus cari tahu apa sih yang memicu kita, kondisi-kondisi situasi apa yang memicu kita untuk sehingga melakukan perilaku-perilaku konsumtif yang sebenarnya nggak butuh gitu loh kan. Itu dibandingkan belanja kan bisa misalnya mengembangkan hobi tadi urban farming. Atau ada kayak teman itu sahabat saya itu dia suka hobi bukan hobi dia mengalihkannya kalau sedang galau itu adalah bikin kue gitu loh kan.
1: Wah, asik.
0: Kita sebagai sahabatnya sebagai temannya itu sangat bahagia gitu loh karena disuruh nyicipin wae gitu dibayar nggak mau gitu. Karena dia bilang dengan melakukan proses bikin baking itu dia merasa apa menyenangkan saya menyenangkan gitu loh kan gitu.
1: Iya, oke. Untuk sahabat Kelet silakan, kita bisa langsung interaksi, berinteraksi melalui WA Kelet di 0812-203-1972. Dan saya sudah ada dari Cik Nonon ya. Wilujeng Wongi, sami-sami. Kenan ya, apakah M-Banking mempengaruhi konsumen untuk jadi konsumtif? Hatur nuhun.
0: Yes, sumuhun, sumuhun. Dengan kemajuan teknologi, teknologi IT dan teknologi perbankan itu sangat-sangat memudahkan sekali itu. Jadi kendala-kendala fisik, kendala-kendala jarak dan waktu itu bisa di bypass dengan kemajuan teknologi finansial dan tenang apa teknologi informatika gitu loh Kang. Misalnya kita bayangkan dulu zamannya kapan ya? Zamannya Flintstone gitu loh kan, zaman dulu gitu
1: Batu.
0: ya. Orang itu kalau pengen barang, barang sesuatu dia harus barter kan.
1: Iya.
0: Dia harus punya sesuatu. Misalnya saya pingin itu gitu ya, barang A gitu ya. Saya punya barang B kita dan kita harus tanya dulu ke orangnya. Saya pengen barang itu, kamu mau nggak barang ini? Gitu. Kalau cocok ya mangga gitu ya. Terjadilah pertukaran barter gitu. Kan kebayang riweh lah gitu. Lalu diciptakanlah uang gitu lah ya. Uang, uang untuk membeli. Artinya saya tidak perlu menukarkan barang yang saya punya untuk dapat dapetin barang yang saya inginkan. Cukup dengan barang yang saya inginkan saya tukar dengan sesuatu yang berharga gitu. Zaman dulu kan awalnya pakai logam mulia ya, pakai emas, pakai perak, kemudian atau pakai apapun lah. Malah katanya suatu saat di zaman kerajaan kerajaan kaisaran Cina dulu itu garam itu bisa dijadikan alat pembayaran karena barangnya langka. Lalu muncullah namanya mata uang kartal gitu. Nah, itu akan semakin mempermudah gitu loh. Eh, sekarang ada yang namanya M-banking. Jauh lebih mudah. Ya, kembali kepada itu di tengah gempuran informasi bujukan untuk barang apa? Produksi jualan barang gitu ya. Dan juga kemudahan teknologi ya. Itu tadi kita harus kembali kepada apa sih yang sebenarnya mendorong kita untuk beli gitu loh. Butuh atau bukan butuh. Apa tadi? Butuh atau ingin gitu loh.
1: Ya.
0: Gitu. Saya jadi
1: harusnya.
0: juga, channel punya berapa M-banking?
1: Nah itu dia. Oke, untuk fasilitas dari keuangan ini sebenarnya banyak banget ya untuk memudahkan kita menggunakan saat ini.
0: Betul kan?
1: Dikembalikan nanti dan itu bisa dicicil lagi ya.
0: Betul. Jadi perasaan saya kan nggak bayar sekarang gitu.
1: Iya,
0: nah, perasaan itu membuat nyaman ketika melakukan transaksi.
1: Mm-hmm.
0: Padahal di belakang tetap kudu bayar.
1: Iya.
0: Tapi di saat itu dia tidak perlu bayar, kan? Itu istilah keren daripada konsep nganjuk sebenarnya gitu ya, kan? Kalau kata orang Sunda mah nganjuk gitu ya. Jadi kita dapat sesuatu dulu tapi nggak perlu bayar sekarang, bisa isuk deui gitu kata orang Sunda. Ya, bisa isuk deui bayarna gitu lah, kalau pamit pendak pendak lunas gitu,
1: bahaya.
0: Gitu kan, istilah kerennya sekarang adalah pay later gitu, bisa dicicil gitu ya. Atau misalnya kalau yang online online komersial itu adalah misalnya istilahnya sekarang itu apa, COD ya, cash on delivery.
1: Oh iya.
0: Oh, bisa bayarnya nanti pas barang datang.
1: Pas
0: gitu.
1: Datang ya.
0: Itu juga sebuah bujukan gitu loh.
1: Iya ya.
0: Pas dia check out dia nggak ngerasa dia perlu ngeluarin uang.
1: Betul.
0: Nah itu perasaan menyenangkan. Padahal nanti tetap bayar.
1: Ini keren juga strategi bisnisnya ya sekarang yang jualan-jualan nih. Dia tahu tahu ilmu psikologi juga nih.
0: Betul kan. Jadi saya sangat-sangat salut dengan teman-teman yang bergerak di dunia marketing yang menggunakan prinsip-prinsip memahami karakter customer-nya.
1: Yeah.
0: Karena mereka sangat piawai memanfaatkan celah-celah perilaku manusia. Gitu. Misalnya gini, untuk produk tertentu yang terkait dengan anak-anak gitu loh kan. Ketika ditawarin ke orang tuanya bisa nolak gitu loh kan. Geser dia, bujuk anak-anak.
1: Oh, sampai
0: kalau
1: begitu.
0: Anaknya udah minta, orang tua kan selalu jadi pikiran gitu ya.
1: Iya.
0: Nah itu hebat, hebatnya teman-teman kita yang junior marketing itu kan. Gitu. Misalnya kalau misalnya mengajukan kredit itu, tanda tangan kredit satu orang atau dengan pasangan?
1: Oh iya.
0: Dengan pasangan pasti.
1: Kalau
0: yang sudah punya pasangan ya. Kenapa? Karena supaya seakan-akan berasa ini tanggung jawabnya bukan di satu orang, tapi ditanggung jawab bersama. Padahal tetap ya lumayan mah. Itu. Jadi sangat hebat lagi teman-teman yang di dunia marketing, dunia perbankan itu wah.
1: Mm-hmm.
0: Mereka sangat memahami karakter calon manusia menjadi calon customer-nya.
1: Apalagi dengan pola jualan yang dibundling ya dengan produk lain yang kita suka juga.
0: Kita bahas, kan?
1: Nggak butuh nih padahal, tapi hadiahnya bagus nih.
0: Betul.
1: Kita nggak butuh lagi tapi suka gitu kan. Jadi betul. Bicaranya udah bicara suka, ada repot juga ya.
0: Nah itu, antara ingin dan butuh.
1: Yeah.
0: Antara suka dan butuh.
1: Mm-hmm.
0: Mana yang lebih dominan? Itu yang akan menentukan akhirnya kita akan beli atau belum beli gitu.
1: Mm-hmm. Kalau dari makanan sih mungkin bisa dibaliknya, daripada beli bikin aja deh, sama aja
0: ya,
1: nih. Masih bisa gitu ya, banyak alternatif. Oke sahabat Kelet, silakan, kita masih ada waktu. Anda bisa berkomunikasi langsung di malam hari ini. Yang sudah mengetahui link Zoom Kelight atau link Zoom acara Psychology Corner ini yang sudah kita blast di status dan Japri tadi juga ada beberapa ya.
0: Yeah.
1: Itu bisa langsung bergabung, dan kalau ingin melalui WA silakan Anda bisa kembali kirim ke 0812-203-1972 ya. Ini yang ngeleksis juga sudah cukup banyak nih Kang Julian ya. Nah, mungkin belum terpikir untuk bertanya ya. Silakan sahabat. Banyak yang menyimak. Oke, terima kasih ya.
0: Atau gini Kang, untuk ke depan ya, kalau memang ada masukan dari pendengar,
1: apa
0: boleh gitu Kang.
1: Diusulin jadi, aja ya.
0: Gitu.
1: Masuk jadi aja ke WA Kelight ya, kasih tahu minggu depan ini deh gitu ya.
0: Ya nanti. Minggu depan kita bahas ini yuk kita, yuk bangga kita nanti kita pihak Kelight dengan kami nanti akan persiapkan narasumbernya, kita akan persiapkan kalau ada kasusnya gitu ya, kita persiapkan lebih itu ya. Jadi apapun topik yang dirasa menarik oleh pendengar boleh diusulkan.
1: Nah, ini langsung dari Cenono diusul tentang NPD katanya.
0: NPD ya, itu sudah PR dari tahun lalu ya. Kalau nggak salah pernah dibahas tahun lalu itu. Tapi bolehlah nanti kita cari waktu yang pas. Kalau bisa NPD-nya lebih spesifik gitu, misalnya pasangan yang NPD.
1: Oh gitu. Gitu.
0: Atau misalnya NPD di tempat kerja atau apalah lebih spesifik, karena yang tahun lalu kita bahas tentang NPD itu sifatnya masih general atau umum gitu loh kan. Jadi segala sifat. Tapi kalau memang akan lebih menarik, dirasa menarik dalam NPD dalam konteks yang spesifik, emang enggak? Apakah misalnya NPD di dalam keluarga gitu ya, atau apakah itu pasangan yang NPD, ataukah anak atau orang tua yang salah satunya NPD,
1: atau kita menyadari bahwa kita NPD atau tidak, bisa juga ya.
0: Bisa.
1: Untuk gitu. Mengetahui itu ya. Oke, terima kasih Cenonon ya. Untuk yang lain juga nanti silakan bisa langsung mengusulkan ya. Dan malam ini kita topiknya adalah FOMO. Mungkin juga ada dari kita yang mengalaminya. Kita bisa mungkin berbagi juga ya Kang Julian ya.
0: Ya
1: tidak
0: betul,
1: perlu, tidak hanya bertanya di acara ini, bisa juga kita saling ya pengalaman antara kita juga Pak, rasanya bagus juga nih ya. Mm-hmm. Jangan sampai terulang gitu kan, hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan gitu ya. Ya silakan sahabat K-Lite, mana bisa kembali untuk WA di 0812-203-1972 ya. Ini melatihnya kan bisa ya Kang Julian ya.
0: Bisa Kang. Karena sebenarnya ya kalau kita mau menyimak gitu kan, bahwa kita tuh orang Indonesia itu dibesarkan dalam nilai-nilai atau values budaya yang mengarahkan kepada hidup yang bersahaja gitu loh.
1: Ya, betul.
0: Sederhana, bersahaja gitu. Saya lupa ya apa waktu SD dulu diajarin peribahasa bahasa Sunda apa ya, banyak gitu yang intinya adalah satu, kita nggak jangan ula agul gitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian apa ya? Pokoknya intinya adalah mengajarkan jangan berlebihan.
1: Seadanya
0: jangan
1: ya.
0: Jangan berlebihan itu saya yakin hampir di semua budaya, etnis budaya yang ada di Indonesia itu saya ya bisa mengatakan hampir 99% gitu. Pasti mengajarkan kepada kebersahajaan, kesederhanaan gitu. Rasanya nggak ada deh ya yang mengajarkan kepada kemewahan, konsumerisme gitu. Kayaknya sih enggak ya. Karena saya yakin kalau nilai-nilai atau values budaya itu selalu yang diturunkan adalah selalu nilai-nilai yang positif gitu. Gitu. Kalaupun ada, ya itu mungkin hanya satu dari sekian ribu sekian ribu situasi gitu loh kan.
1: Ada-ada aja pasti ya.
0: Ayah-ayah wae pasti. Tapi lagi jalminya kan.
1: Ya kadang kan tanpa disadari ya kita melakukan hal yang loh kenapa jadi gini ya.
0: Tuh. Nah, kadang juga kita bisa mencoba merefleksikan diri dari ya itu saya katakan tadi filosofi-filosofi pandangan-pandangan hidup orang tua kita dulu gitu ya. Orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita di mana kondisi cukup itu sesuatu yang sulit. Tapi itu kalau bisa dijadikan pandangan hidup gitu. Kapan sih kita merasa cukup? Sebenarnya kan nggak ada patokannya gitu loh kan.
1: Iya.
0: Apalagi orang kalau sudah mengatakan, ah uang-uang saya ini gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak ada yang ngelarang gitu. Hanya saja kayaknya perlulah merefleksikan bahwa ketika cukup itu sangat-sangat subjektif, maka dikembalikan lagi kepada ya kalau memang Anda memiliki uang, Anda mau belanjakan, yang penting nanti belakangnya adalah jangan nyesel gitu loh.
1: Nah itu.
0: Kalau memang Anda membutuhkannya dan menikmatinya, mah enggak, silahkan. Dan itu juga sebuah sebuah perilaku yang positif di mana dia bisa memanfaat. Jangan sampai gini, jangan sampai diperbudak uang gitu loh. Ya, kalau punya uang, apalagi sekarang muncul di medsos-medsos gitu ya. Kalau punya uang ya pakai memang, hanya ketika bagaimana memakainya itu. Pikirkan apakah itu ingin atau butuh. Walaupun decision terakhir adalah yang mangga kembali kepada gitu. Kan khawatirnya gini Kang, kemajuan teknologi IT dan finansial ya, di satu sisi memang memudahkan pembayaran, transaksi. Tapi di sisi lain juga sekarang berkembang yang namanya mengarah bukan pembelanjaan, tapi pendanaan. Rame kan berapa setahun 2 tahun ini tentang pinjol
1: Iya, itu kenceng banget tuh.
0: pinjaman online. Nah, ketika meminjam nggak masalah kalau punya sumber dana untuk nutupinnya, nggak masalah, silahkan gitu loh ya. Terkadang kan kalau sekarang tuh semakin mudah gitu, kalau menurut penuturan beberapa pihak ya yang pernah terlibat di pinjol ya. Kenapa? Karena untuk mereka tuh kayak easy money gitu, uang gampang, hanya dengan upload KTP, foto selfie, belum dapat aja. Wah, gitu loh. Urusan nanti bayarnya, ya itu istilahnya apa sih? Kalau kata orang galbay ya, gagal bayar.
1: Oh ya. Yeah.
0: Nah, itu kayak, nah, yang membahayakan adalah ketika seperti yang disampaikan oleh nenek moyang kita adalah besar pasak daripada tiang, gitu.
1: Iya, sekarang banyak banget itu. Dengan alasan
0: Gitu.
1: emang harus, gitu kan, jadi seolah gitu
0: Aduh.
1: ya.
0: Jadi teknologi itu seperti pisau bermata dua, benar saya setuju kau. Di satu sisi memudahkan, tapi di satu sisi juga itu bisa jadi ancaman. Bisa membahayakan, tergantung bagaimana kita memilihnya. Mau milih jalur A atau jalur B gitu kan. Kalau memang Anda memiliki pemasukan yang memadai untuk membeli barang itu, ya silahkan. Yang bahaya adalah pemasukannya itu tidak sebanding dengan pengeluaran. Itu kan lalu akan gimana caranya ya, seperti kembali lagi seperti seperti yang dikatakan oleh orang tua kita dulu, gali lubang tutup lubang gitu loh kan.
1: Akhirnya gitu ya.
0: Itu akan menjadi kayak seperti lingkaran apa ya? Oh, saya tadi oke lah saya sebut lingkaran setan tuh. Kasihan juga setan disebut-sebut. Bolak-balik kan didinya gitu. Untuk menutupin hutang ini dia dengan cara berhutang. Untuk menutupin hutang terus saja muter gitu. Itu merupakan dampak dari kalau seperti pepatah besar pasak daripada tiang gitu kan.
1: Nah, dengan mudahnya kita sekarang istilahnya mendapatkan uang gitu ya. Banyak
0: Betul.
1: fasilitas, rasanya mungkin bisa digeser pola berpikirnya, cari peluang bisnis yang memang fast moving gitu ya.
0: Ya,
1: Yang cepat
0: betul.
1: balik modal aja deh, biar cepat ngembaliin gitu kan.
0: Nah,
1: Kak,
0: itu
1: diarahkan ke
0: satu.
1: situ aja kali ya.
0: Tapi jangan lupa Kang bahwa secara naluriah ya, manusia itu kalau urusannya keuangan ya, kalau harus mengeluarkan itu kayaknya berat gitu loh. Tapi begitu ngedapetin itu menyenangkan sekali gitu loh. Tapi
1: Dan pasti
0: kalau
1: begitu
0: mengeluarkan,
1: ya.
0: itu kalau mengeluarkan ada biasanya manusia secara naluriah ada perasaan sayangnya.
1: Berat ya.
0: Berat dah, kalau bisa dihindarilah bayar mah. Heeh, dihindari dah sekarang. Belakang mah tetep kayak kena dibayar.
1: Iya.
0: Gitu. Dan itu memang yang diperhatikan oleh marketing-marketing pinjol, kredit itu seperti itu kan.
1: Ya, kalau sekarang ternyata mudah gitu. Kalau saya berpikirnya, ah ini banyak sumber uang nih. Udah aja cobain bisnis-bisnis yang gampang gitu kan.
0: Nah, betul.
1: Cobain deh jual gorengan. Itu kan modal segitu, belanja berapa, ntar dapet duitnya berapa, kan ketahuan kan. Ah,
0: Betul.
1: bisa buat ngembaliin gitu kan.
0: Karena itu kelihatan
1: Iya, kayaknya gitu
0: secara
1: aja
0: real,
1: ya.
0: gitu. Secara visual, secara kasat mata kelihatan. Oh, ini ada dananya, ini ada modalnya, ini
1: Iya.
0: barangnya. Tapi kalau kita menggunakan secara online, nggak kerasa.
1: Oh, masalahnya
0: Tahu-tahu
1: itu ya.
0: saldo Anda tidak mencukupi lagi.
1: Aduh, kadang kalau kita lihat orang sangat ingin punya pendapatan gitu kan, mencobalah jadi startup gitu kan, dari yang kecil-kecil malah sampai franchise, cari
0: Ya.
1: franchisinya, siapa ini, kita mau jadi franchiser nih. Ternyata kan paket-paketnya ya itu kan menggiurkan ya.
0: Betul.
1: Nah,
0: Seakan-akan sepertinya mudah gitu loh,
1: iya
0: Kang ya.
1: mudah banget itu. Kok kayaknya gampang ya. Ada gambaran lagi keuangannya kan. Wah, sehari kalau kita bahan baku sekian, dapat sekian. Nah, rasanya kalau memang seperti itu gitu ya. Kalau saya lihat, manfaatin aja nih. Seolah kita punya capital expenditure ya. Kita punya nih cadangan kapital dari mana sumbernya. Kita coba kolek dulu. Ternyata kan banyak fasilitas finansial ini banyak nih ya.
0: Ya.
1: Kita coba berhitung kan kembalinya kapan. Cicil atau segala macam. Berarti kan kita punya cadangan uang nih. Untuk
0: Betul.
1: sekian bulan gitu kan. Nah, tinggal cari aja gitu kan.
0: Nah, kalau semua orang berpikiran seperti Kang Indra ini, aman kan?
1: Iya, rasanya gitu kan. Orang pengen, yang utamanya kan pengen punya penghasilan, hasilnya ya, kita nikmatin. Kenapa nggak dibalik? Ya. Diwujudkannya usaha aja dulu. Toh mudah, oh, cari modal gitu kan?
0: Iya, kalau semua orang berpikiran seperti itu. Mm-hmm. Nah, ketika dalam perjalanan usahanya, ya itu tadi, ada aja pengaruh dari apa, dari lingkungannya, apakah dari tetangganya, dari keluarganya, atau dari apa yang nawarin, ya memberikan tawaran, ih, gimana kalau nyoba ini juga, gimana kalau nyoba ini juga, oh kayaknya kamu kalau udah sukses gini harusnya mobilnya nggak ini deh.
1: Oh gitu. Aduh, oh ini terima kasih Kak, sahabat Omi Hidayat sudah bergabung di Zoom ya. Untuk yang lain silakan, masih banyak waktu, bisa bergabung. Untuk Teh Omi bisa juga langsung bertanya barangkali, bisa diaktifkan.
0: Atau bisa sharing juga.
1: Oh iya, sharing ya. Iya, Teh Omi barangkali ada yang bisa kita dengarkan bersama nih dari Teh Omi ya, bisa diaktifkan mic-nya atau dikirim melalui chat ya, di chat Zoom-nya. Oh ini ada pertanyaan dari WA Kang Julian, dari Kang Anton di Pasteur, Bandung. Terima kasih Kang Anton ya, saya bacakan dulu. Bagaimana cara memberi pemahaman kepada anak-anak Gen Z zaman sekarang untuk menunda keinginan healing-healing atau self-reward seperti traveling dengan alasan mumpung masih muda? Karena kalau sudah tua nanti secara fisik tidak akan mampu melakukan. Misalnya jalan-jalan ke luar negeri atau ke makan-makan ke tempat-tempat yang viral. Padahal masih ada kebutuhan lain yang lebih penting atau lebih baik ditabung untuk dana darurat. Terima kasih.
0: Ya. Oke, kajian perilaku pada Gen Z itu memang untuk saat ini ya, saat tahun-tahun ini itu memang sedang menjadi objek penelitian perilaku yang menarik dan banyak. Karena kenapa? Karena Gen Z sekarang itu sedang posisinya sedang pada posisi yang penting. Mostly adalah mahasiswa, kemudian ada yang sudah mulai bekerja juga. Bisa dikatakan ini adalah generasi penerus gitu loh Kang. Nah, bagaimana caranya supaya supaya para Gen Z ini apa nggak sebentar-sebentar healing, sebentar-sebentar itu padahal masih ada kebutuhan yang lain. Nah, disinilah perbedaan pola pikir, cara berpikir Gen Z dengan generasi yang lainnya, ya. Dimana setiap generasi itu punya pola pikir yang menjadikan ciri khas dan berbeda dengan generasi sebelumnya atau generasi nanti. Nah, kebetulan, bukan kebetulan sih, yang memang menjadi salah satu ciri khas dari Gen Z sekarang itu adalah mereka lebih prefer kepada aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu terikat, kaku, konservatif. Ya, misalnya gini, kalau dulu kita ditanya sama orang-orang tua kita, kamu kalau sudah lulus nanti kerja jadi PNS ya? Kenapa? Karena di pemikiran generasi-generasi tersebut bahwa pekerjaan itu yang bagus adalah yang punya status, punya gaji tetap, punya pangkat gitu loh, ya, punya seragam. Gitu ya. Nah, itu bergeser, pola pikir itu bergeser, mengalami pergeseran di mana Gen Z sekarang. Mereka malah pikirnya nggak seperti itu. Untuk mereka nggak masalah nanti saya kerja jadi apa, nggak punya seragam. Saya nggak masalah, nggak punya apa, nggak punya jabatan. Yang penting adalah mereka tetap bisa menghasilkan. Nah, sehingga itu yang perlu dilihat, perlu diperhatikan, diselami dulu adalah mengapa para Gen Z sekarang itu perilakunya banyak yang seperti healing, bentar-bentar ini, ya itu kita harus tanya dulu ke mereka. Apakah itu keinginan atau kebutuhan gitu loh. Ketika mereka mengatakan bahwa ini kebutuhan dan tidak, kan mereka tuh realistis ya, anak-anak Gen Z sekarang tuh realistis gitu.
1: Yeah.
0: Tinggal ditanya, saya mau healing ke, misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri, gini-gini, ya tinggal tanya aja, uangnya ada nggak gitu loh. Dananya ada nggak? Berapa hari? Terus ngapain aja? Dengan siapa? Itu wajar lah pertanyaan dari orang tuanya, ya wajar lah ya. Nah, yang perlu dipahami adalah ketika itu, karena di kepala mereka adalah ketika tidak merepotkan orang lain, boleh dong saya menggunakan uang saya. Gitu. kan ini uang-uang saya yang dapat. Itu kalau yang sudah berpenghasilan gitu ya. Tapi kalau misalnya belum berpenghasilan tapi masih menggunakan sumber dana dari orang tuanya, ya tinggal lihat aja kerelaan orang tuanya gitu loh.
1: Yang penting
0: Rela
1: jangan.
0: uangnya dipakai oleh anak-anak Gen Z itu untuk yang di mata orang tuanya adalah, oh ini mah foya-foya gitu loh. Tapi bisa jadi di mata mereka itu bukan foya-foya, mungkin itu adalah sebuah investasi experience, investasi pengalaman.
1: Beda cara pandang ya.
0: Mohon Kang.
1: Iya. Dan yang penting jangan sampai dari pinjol gitu aja deh.
0: Ah, kata.
1: Itu
0: boleh pinjol, yang penting yakin bisa dibayar.
1: Oh ya, Cenanan, terima kasih ya sudah bergabung di Zoom. Barangkali ada yang disampaikan juga, silakan kita bisa berbagi ya. Bisa tinggal diaktifkan mic-nya atau melalui chat di Zoom. Berikutnya dari WA nih Kang Julian, buat Budi Wibowo, ada dua pertanyaan berkait dengan topik kita. Apa mungkin nafsu belanja itu selain untuk memuaskan diri sendiri, juga dipengaruhi oleh faktor haus akan perhatian dan pengakuan dari orang lain, agar kita dianggap orang yang terlihat mampu dan gengsi diri jadi naik? Dan apakah mungkin sifat yang agak kurang bagus, misal pelit, bisa mengontrol nafsu belanja? Atau orang harus terlebih dahulu masuk ke kehidupan yang sangat prihatin, yang nanti bisa membuat lebih menghargai uang. Jadi di saat kehidupannya mulai membaik, tidak akan sembarangan menggunakan uangnya untuk yang tidak perlu. Bagaimana kalau seperti itu? Terima kasih.
0: Yang pertama tadi saya setuju sekali ya, bahwa seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa perilaku konsumtif itu sekarang bukan saja soal fungsinya butuh gitu ya, tapi juga soal status. Ini yang tadi kita sampaikan tadi ya di awal kan, bahwa ini adalah perilaku ini terkait dengan validasi sosial gitu ya. Pembenaran demi status, demi dianggap nggak kudet gitu. Kudetnya kurang update gitu ya, supaya dianggap ngetren, sehingga perilaku-perilaku itu sebenarnya bukan karena butuh, tapi karena ada pressure atau dorongan atau tekanan dari lingkungan sekitar, itu dalam hal ini adalah validasi sosial gitu kurang lebih Kang. Itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah apakah mereka harus sampai tikus struk heula gitu ya, sampai supaya bisa menyadari bahwa earning money itu nggak gampang gitu. Ya itu kembali kepada ya, semoga sih nggak perlu sampai sampai terpuruk dulu supaya bisa menyadari bahwa mencari atau berusaha mendapatkan penghasilan itu tidak mudah gitu ya. Semoga sih tidak perlu gitu loh. Kenapa? Karena Gen Z sekarang itu mereka dibekali dengan literasi teknologi komunikasi yang jauh lebih mumpuni dibandingkan generasi sebelumnya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan teknologi informasi yang masif itu, para Gen Z sekarang mereka bisa mendapatkan model, role model, contoh, contoh kehidupan, contoh pengalaman orang lain tanpa perlu mereka mengalaminya secara langsung dulu. Itu yang saya ungkapkan tadi ya, semoga jangan sampai terpuruk dulu, tikus ruk heula gitu ya, baru sampai oh nyadar gitu. Nah, itu sebenarnya pilihan. Apakah teknologi informasi itu akan dipergunakan untuk media edukasi pembelajaran atau sekedar entertain? Atau juga komersial? Karena banyak sekali generasi Gen Z sekarang yang mereka punya usaha itu basisnya adalah basis teknologi informasi. Ya Kang ya? Buka agensi, buka konsultan, apa-apa itu menggunakan kemajuan teknologi informasi. Nah, diharapkan juga mereka tanpa perlu mengalami keterpurukan, jatuh heula, tikus ruk heula, mereka bisa mencari apa ya, pembanding atau contoh-contoh, oh kalau saya tidak bijak dalam mengelola keuangan maka akan bisa menjadi seperti ini. Oh, bahayanya kalau misalnya saya tidak bijak dalam mendapatkan uang dan mengelola dalam apa membelanjakannya, bisa saja saya akan belum tentu nanti lagi akan bisa mendapatkan penghasilan seperti itu. Nah, itu dikembalikan gitu loh Kang. Ya buka, jadi jangan, semoga mereka tidak mengalami tikus rukhela terpuruk dulu, semoga jangan gitu loh. Malah ya kalau bisa kita doakan agar mereka tetap survive, malah berhasil dan sukses, apa sukses tanpa perlu mengalami terpuruk dulu itu. Tapi saya yakinlah bahwa Gen Z sekarang itu mereka generasi yang apa ya, sangat sangat melek literasi, melek dengan informasi. Seharusnya sih pembelajaran itu ada banyak di dalam apa medsos mereka, di dalam genggaman mereka, di gadget itu banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan contoh-contoh nasib dan kehidupan orang lain.
1: Jadi tidak harus kita mengalami langsung ya apa yang
0: Ya, jangan, kalau bisa mah jangan. Tapi
1: iya.
0: mengalami menjadi sejahtera boleh lah ya.
1: Ah, itu cari yang enak-enak aja.
0: Setuju kan?
1: Hidup cuma sekali, sebentar lagi. Ngapain juga repot. Iya, seperti itu Kang Budi Wibowo ya. Terima kasih banyak ini untuk pertanyaan dan masukannya. Mudah-mudahan juga sahabat Kelet bisa menyimak dan bisa kita menjadikan pegangan ya Kang Julian ya, untuk
0: mohon, kan?
1: Menyikapi lebih bijak lagi. Ini rasanya 2 menit kita punya waktu untuk masuk pada kesimpulan Kang Julian, mangga.
0: Baik, terima kasih Kak, Kang Indra. Jadi di penutupan ini, kalau saya sebagai orang lama, generasi lama, mengajak agar kita mengingat kembali gitu loh, pendapat atau saran dari generasi-generasi sebelumnya, di mana intinya adalah nilai-nilai yang diturunkan oleh orang tua kita, leluhur kita itu mengarah kepada kebijakan dan kebajikan serta apa kesederhanaan gitu ya. Di mana mereka itu sudah memberikan nilai-nilai yang diturunkan kepada kita itu agar kita berhati-hati dalam membelanja apa dalam dalam perilaku konsumtifnya ya. Itu ada di dalam budaya Sunda, ada di budaya Jawa, ada di budaya hampir di semua etnis budaya Indonesia itu mengajarkan kepada apa kesederhanaan, hidup yang apa secukupnya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu kita saling mengingatkan ya, agar yang kita perilaku konsumtif yang kita lakukan itu benar-benar didasari kebutuhan, bukan karena keinginan, bukan karena status, bukan karena ajakan, bukan juga karena tergoda oleh bujukan-bujukan yang itu yang akhirnya malah bisa membuat kita sedikit menyesali kenapa saya harus membeli ini, sebenarnya nggak, saya nggak butuh-butuh amat gitu loh. Tapi itulah dinamika kehidupan terutama para Gen Z sekarang di dalam mengarungi kehidupan di mana teknologi informasi, teknologi marketing, teknologi perbankan itu sudah sangat jauh lebih canggih ya. Itu yang bisa membuat kemudahan-kemudahan dalam perilaku konsumtif kita. Begitu kan?
1: Oke. Mungkin untuk sahabat-sahabat ya, kita banyak sekali hal yang bisa jadikan pegangan nih Kang Julian ya, untuk menyikapi berbagai hal menjadi lebih baik. Dan rasanya mohon izin ke Kang Julian karena Zoom ini kami usahakan direkam. Barangkali sahabat Kelet yang di Zoom seperti kita Omid, Senonon atau yang melalui WA ini perlu rekamannya, kita boleh kirim ya.
0: Mangga.
1: Oke, untuk sahabat yang perlu juga nanti kita kirim ya. Oh ini kita Dine di WA. Oh, oke, belum bisa kita. Oh, iya, terima kasih. Ini atur nuhun katanya. Iya.
0: Oh iya, tadi kan nitip yang kalau memang ada masukan
1: oh,
0: dari
1: iya.
0: Untuk topik kedepannya boleh?
1: Iya, sahabat-sahabat
0: Kelet
1: bisa langsung mengusulkan untuk Rabu depan apa yang perlu kita bahas ya. Oh ya, ini terima kasih juga Ibu Tatik ya. Ini beliau dari Masjid Salman ITB yang sangat setia untuk terus bersama Kelet. Ini beliau sudah cukup sepuh tapi alhamdulillah terus mendengarkan seluruh acara Kelet. Terima kasih Ibu Tatik, sehat selalu ya. Baik Kang Julian, rasanya kita akhiri pertemuan di malam hari ini dan kita akan jumpa di minggu depan insyaallah dengan topik yang kita tunggu juga dari sahabat Kelet. Terima kasih Kang Julian, selamat malam. Baik sahabat Kelet, saya Indra Gunadi masih akan terus bersama Anda.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kelight FM, website kami di www.1071.fm.ta LITEFM.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

0: DK Live FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rock.
2: 107.1
3: Bandung's inspiring sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: You're the best station in Bandung.
3: 107.1 K-Lite FM. Time for more music.
4: Bandung, inspiring sounds.

0: Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: You're the best station in Bandung.
2: On 107.1 K-Lite FM. Bandung Inspiring Sounds.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi kembali menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan Anda bisa mengusulkan lagu melalui WA di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama. Dan kini kami akan menyapa sahabat-sahabat K-Light yang sudah menyempatkan tidak hanya mendengarkan, tapi juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light 0812-203-1972. Terima kasih Pak Henry, Taman Kopo Indah, Bandung, lagunya Love Is All The Way dari Second Kick. Kemudian Mbak Nani, Waalaikumsalam warahmatullah, dari Cicahem, Bandung, lagunya Kasih, Hermi Kulit. Salamnya untuk semua sahabat K-Light, untuk saya terima kasih dibacakan dan diputarkan lagunya. Oke. Kemudian Om Didi Gunawan, selamat malam juga. Unsur lagu Talikum Mahua, esok kan masih ada buat kru penyiar. Semoga selalu sehat dan bahagia. Dari Om Didi Gunawan, Sari Jadi, sama-sama. Semoga selalu sehat dan bahagia. Kemudian ada sahabat Anto Sari Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam juga. Request lagunya Pengertian from Harvey Malihul, thanks. Okay. Kemudian sahabat Lia Pagarsi, Bandung, selamat malam juga. Request lagunya Era Mono, Bagaimana Falling in Love Against the Letter Johnny Jill. Okay. Untuk yang lagi siaran, terima kasih. Kemudian sahabat Martin, selamat malam juga. Request lagunya This and a Love Song, Bon Jovi. Buat yang siaran juga kru lainnya serta pendengar setia K-Light dimanapun berada, terima kasih. Kemudian sahabat Jenny Pagarsi, Bandung, selamat malam juga. Request lagunya Miss You by Climax, terima kasih sebelumnya, sama-sama. Sahabat Doni Karasak, Bandung, terima kasih. Lagunya Gitaro and John Anderson, Lady of Dream, The Lady of Dreams, Quincy Jones with Barry White and James Ingram, The Secret Garden, Toto, Out of Love, Pink Floyd, Us and Them, Bill Collins, Just the Way It Is. Okay. Kemudian sahabat atau Bang Ayes, lagunya Genesis, The Carpet Crawlers. Kebetulan tidak ada. Okay. Oh, Mike Bat, Lady of Down. Kita carikan dulu ya. Kemudian ada Cendonon. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Sama-sama Cendonon. Lagunya Semusim dari Faris RM. Kemudian ada sahabat Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sweetest thing. You too. Hatur nuhun. Sami-sami. Ada siapa ini? Okay, belum ada yang lainnya. Silakan sahabat K-Light. Anda bisa kembali mengusulkan lagu melalui WA di 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah di bagian kedua ya, masih dalam Soft Sensation, dan kembali membuka kesempatan bagi Anda semua untuk mengusulkan lagu melalui WA di 0812 203 1972.

FM, sahabat Kiala, terima kasih Anda terus mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Dan terima kasih yang sudah juga kembali mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Ada Ibu Teti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam juga. Ibu Teti di Nilem, Buah Batu, Bandung, request the love of my life, that it's Sharon. Atur nuhun, Ibu. Kemudian ada Mas, Anton, Pastor ya. Selamat malam juga, terima kasih. Request lagunya Hotel California, The Eagles. Semoga bisa dinikmati malam ini sama-sama. Atur nuhun, oke. Sahabat Anton.

0: Thank you. Thank you.
1: FM, sahabat Kelai The Eagles Hotel California mengantar kita masuki bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Soft Sensation. Terima kasih sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelai www.kelai.id ya. Dan terima kasih yang sudah WA, ada sahabat Raihan Ramadian, waalaikumsalam warahmatullahi, kemudian sahabat E. Mulyana, waalaikumsalam warahmatullahi, juga selamat malam. Lagunya Gerbal, Forever Love, Tunhun. Oke. Kemudian Om MD, Jarod Sab tadi, terima kasih. WA-nya sehat selalu semua untuk keluarga, salam ya, di Buah Batu Bandung. Dan untuk sahabat semua, kita masih punya waktu 1 jam ke depan. Anda masih bisa untuk mengusulkan lagu melalui WA Kelight di 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat K-Light. Kembali kami menyapa Anda yang mengirimkan WA. Terima kasih Dr. Samboja. Lagunya Wild Side of Pale, kirim buat Jasmine ya. Kemudian juga ada Mbak Chris Warmindo Bandung, terima kasih. Selamat malam juga Robbie Williams, she's gone, she's the one. Salamnya buat saya, thank you. Dan all crew K-Light FM, juga sahabat K-Light FM, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Chris.

We are here for you in words and tone.

107.1 FM, sahabat K-Light. Sampai di sini, saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah, besok kita kembali bersama pagi hari dengan Murad Al-Quran. Dilanjutkan pukul 5.20. Salam Fajar bersama YPM Salman ITB. Anda bisa bergabung melalui Zoom dengan link s.id/KLITEID. Ya, s.id/KLITEID. Salam Fajar pukul 5.20 besok pagi. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: Recording in progress.
1: Oke, strategi hari bisa dimulai.
2: Terima kasih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارقة وما أدراك ما الطارقة النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersua kembali di Mata Acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini. Sebagian mungkin sudah hari Asyura, sebagian mungkin masih Tasu'a atau masih tanggal 9 itu ya, dari bulan Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini di makbul oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah sunnahnya, mungkin bagi yang sahur atau bagi yang qiyam, atau utamanya ibadah subuh kita yang wajibnya, Kita berharap semua bahwa ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut juga menghantarkan kita, mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga salawat salam terus tercurah limpahkan, tertuju kepada Maha Guru kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'in, guru juga guru-guru kita, dan juga kita sebagai apa namanya pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimasukkan pada golongan yang terakhir tadi. Amin. Sobat-sobat kelet yang berbahagia, kita ada sampai ya, kita pada penghujung dari surah At-Tariq, bahasan kita ini pada apa namanya pada pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk kepada surah Al-A'la. Mulai pada bahasan surah Al-A'la pada minggu depan insya Allah. Nah, pada pagi kali ini kita masuk pada bahasan 3 ayat terakhir dari surah At-Tariq. Bahasan tajwidnya tentunya ya, seperti biasanya bahasan tajwid di surah At-Tariq, tepatnya di 3 ayat terakhir ya. Mulai dari ayat innahum yakiduna kaida, kemudian wa akidu kaida gitu ya. Kemudian famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Oke. Kita akan bahas tajwidnya seperti biasa. Dan di akhir nanti di apa namanya? Di menjelang penutupan dari mata acara ya, setelah fajar ini kita akan bahas mengenai tafsirnya atau kandungan dari ayat-ayat yang dibacakan apa dibahas tajwidnya di yakni untuk pertemuan kali ini 3 ayat terakhir dari surah At-Tariq. Baik, sebelum kita masuk kepada bahasan kita yakni 3 ayat terakhir dari surah At-Tariq, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk mungkin berpartisipasi ya. Mungkin ada yang ingin tes bacaan di surah At-Tariq atau yang ingin istilahnya mengajukan pertanyaan seputar tajwid secara khususnya ataupun Al-Qur'an secara umum, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 00 apa di nomor 0812203 1972. Sekali lagi di nomor 0812203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/kliteid. Sekali lagi, alamat yang bisa diakses untuk masuk ke ruang Zoom ini, yakni alamat s.id/kliteid. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita akan masuk kepada bahasan dari surah At-Tariq, surat ke-86, ayatnya kita masuk ke innahum yakiduna kaidah, dan ya. Innahum yakiduna kaida, kemudian wa akidu kaida, kemudian famahidil kafirina amhilhum ruwaida. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 15 ya, 15 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakiduna kaida. Di awal ayat 15 kita sudah menjumpai bacaan nun tasdid gitu ya. Nun tasdid. Nun tasdid ini kita jaga betul untuk kita perlama ya bacaan nun tasdid ini. Kita tahan lama. Secara apa namanya kita dengungnya ya. Dengungnya kita baca dengan cukup lama. Innahum seperti itu ya. Innahum bacaan gunah ya. Mengingatkan lagi untuk gunah itu tidak hanya kita mengucapkannya dengan suara hidung saja, tetapi juga kita tahan bacaan dengung itu lebih lama seukuran 2 atau 3 kali sukun. Nah, atau kita bisa ukur dengan perbandingan sebetulnya. Ketika kita bertasdid pada huruf H misalkan famahilil kafirina famahil kan ya, untuk ukuran tasdid biasa yang bukan gunnah itu seukuran famahil maka bacaan innahum itu kurang tepat. Yang lebih tepatnya adalah innahum, berarti yang innahum yakiduna kaida seperti itu. Innahum seperti itu. Kita tahan lebih lama memang. Lebih lama daripada tasdid yang bukan gunnah ya. Famahil maka nanti nun tasdidnya innahum seperti itu. Lebih lama kita bacanya ya. Kemudian setelah kita coba bahas nun tasdid ini, kita coba beralih innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah izhar syafawi. Artinya sering lepas gitu ya. Innahum yakiduna. Mim sukun bertemu dengan huruf ya tidak mendengung sama sekali. Saling lepas gitu ya. Kemudian di ayat 15 dari surat At-Tariq ini itu ada kata terakhir kaida dan ya kai di sini ada bacaan fathah huruf kaf bertemu dengan ya sukun ya. Kita coba ulas di kata kaida di sini begitupun. Nah itu juga mencakup di ayat 16 juga wa akidu kaida seperti itu. Kita coba ulas bahasan di kata kaida ini. Di sini terdapat fathah dari huruf kaf bertemu dengan huruf ya sukun. Nah, representasi di sini adalah ada dua vokal yang berbeda, yaitu vokal A dan vokal I. Vokal A diwakili oleh fathahnya huruf kaf, ya. Fathahnya huruf kaf. Ini vokal A, ya. Bertemu dengan vokal I yang diwakili oleh ya sukun. Nah, ya sukun. Di sini berarti dua vokal A dan I saling bertemu di sini. Ya. berurutan ini. Vokal A diikuti atau dilanjutkan oleh vokal I secara langsung tanpa perantara konsonan. Ya. Kalau kita baca secara mungkin secara terpisah dengan huruf terpisah dari huruf-huruf konsonan, antara vokal A dan I kita bisa ucapkan ai, ai, ai gitu kan ya. Ya. Diftong gitu ya. Kalau di istilah di ilmu kebahasaan tuh istilahnya diftong atau pertemuan dua vokal tanpa disela oleh konsonan apapun dan itu dibaca secara utuh antara dua vokal itu. Ya, kita mencakupkan, kita ucapkan A itu dan I itu tidak dengan E gitu kan ya, tetapi ai, ai. Kita baca secara utuh dua-duanya secara berurutan. Gitu ya. Kita baca secara sempurna dua vokal itu tanpa kita miringkan seperti E gitu kan ya, gitu. Pikiran kita mungkin kalau kita secara biasa mungkin A sama I itu ketemunya jadi E padahal tidak begitu, bukan seperti itu. Melainkan justru dua vokal ini kita baca dua-duanya secara sempurna dan berurutan. Ai, ai gitu kan ya. Kaida, kaida. Artinya ini juga kita perlu waspadai seperti bacaan keda atau harusnya kaida tapi jadi ke. Dan ya, seperti kita coba memadukan antara A dan I jadi E padahal tidak seperti itu. Ya. Istilah lain yang tadi mungkin saya sempat utarakan diftong gitu kan ya. Perpaduan dua vokal yang dibaca sempurna dan berurutan. Itu kalau istilah linguistiknya diftong memang. Tapi kalau di istilah tajwid, itu kita istilahkan sebagai bacaan lain. Ya. Bacaan yang lunak, yang lembut. Ya. Bacaan yang lunak, yang lembut gitu ya. Transisi atau peralihan dari dua vokal itu memang dijangkau dengan sempurna dua-duanya dan juga berurutan, kan ya? Ai, ai, kai, kai, seperti itu ya. Yo. Salah satu latihan kita yang juga bisa kita pertimbangkan untuk bacaan lain ini adalah di surah Quraisy yang mungkin agak-agak belakang ya di 30 ini. Itu seperti apa bacaan? Li'ilafi Quraisy, bukan Quraisy tapi Quraisy, Roy, Roy, Quraisy seperti itu. Kemudian ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, shayf bukan shayf tapi shayf, shayf gitu ya. Jadi bacaan A dan I itu dijangkau dua-duanya secara sempurna dua-duanya tidak berat sebelah dan berurutan ya. Ya. Apalagi fal ya'budu rabb hadzal bait, bukan bait tapi bait dan ya. Dan allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Khauf. Itu di situ khauf, bukan apa istilahnya? Bukan khauf. Tapi khauf, khauf, gitu ya. Bacaan kho itu diucapkan fathah ya, gitu ya. Tapi meskipun tebal, tapi tetap fathah itu. Kho, khauf, khauf, gitu ya. Kemudian u-nya juga diucapkan secara sempurna juga, ya. Khauf, khauf, gitu ya. Nah, seperti itu dua vokal yang dibaca berurutan. Dan dua-duanya dibaca dengan sempurna, ya. Itu bacaan diftong atau bacaan lain situ. Nah, oke. Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai dua vokal yang berbeda berurutan ini itu kita jadi simplifikasi, kita jadi anggap remeh, gitu ya. Padahal sepatutnya sebagai yang mengerti ilmu tajwid itu adab-adabnya adalah menerapkan ilmu yang sebetulnya itu penting, tapi terkesan mungkin kalau orang awamnya remeh gitu kan ya, padahal penting gitu loh. Gitu. Khauf, kemudian ya itu tadi, kemudian termasuk yang kai kai tidak kita anggap remeh seperti bacaan e keda, tapi kaida, betul kai ya, innahum yakiduna kaida kai, di sini k dan i dibaca sempurna, k dibaca sempurna fathahnya, kemudian i juga sempurna juga i kasroh, kai kaida seperti itu. Oke, sekali lagi untuk bacaan lain atau diftong ini jangan sampai kita anggap sepele, justru penting di sini untuk kita mengusahakan diri kita untuk baca dengan sempurna antara dua vokal itu yang berurutan tadi, dibaca sempurna dua-duanya, tidak berat sebelah. Kemudian di ayat 16, wa aqidu kaida. Oke. Mungkin secara ini ya, kalau kita coba telaah lagi di ayat 15 sampai ayat 17 ini, di sini diakhiri oleh fathah tanwin di tiga ayat ini semuanya. Surah At-Tariq ayat 15 sampai 17. Dan ya. Fathah tanwin akhirnya. Tiga ayat itu. Nah, aturannya ketika waqaf fathah tanwin ini diganti oleh bunyi panjang ya. Sekali lagi, untuk akhiran fathah tanwin di sini itu di ayat 15 sampai 17 surah At-Tariq itu fathah tanwinnya dikenai aturan ketika waqaf itu fathah tanwinnya berganti menjadi bunyi panjang. Bunyi panjang pengganti atau mat aywad dari fathah tanwin ini. Gitu ya. Kalau wasol, ya kita sesuaikan dengan aturan fathah tanwinnya bertemu dengan huruf apa di ayat selanjutnya. Gitu ya. Maka nanti kalau kita wakofkan masing-masing tadi, ya kita baca nanti innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, itu harokat ya, mat aywad itu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, seperti itu. Kalau andaikan tiga ayat ini kita wasol, kita bacanya nanti innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan famahilil kafirina amhilhum ruwaida, seperti itu. Atau kalau kasusnya lebih ekstrim lagi, kalau kita ternyata di tiga ayat ini kita wasolkan dengan bismillah dan juga sabah ismarabbikal a'la, nanti malah menjadi nanti seperti ini.

هم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. Seperti itu. Kemudian, nah itu apa namanya? Ketika kita ternyata mewasolkan dan mewakofkan ayat, misalkan itu perlakuannya akan berbeda memang, ya. Dan juga ketika wasol, ingat-ingat ketika wasol itu, misalkan kasusnya ketika akhirnya fathah tanwin, maka kita sepatutnya untuk wasol, ya, untuk kasus wasol kita sepatutnya menyesuaikan hukum ketika fathah tanwin ini bertemu dengan huruf wawu, misalkan ya masuk idgham bihunnah itu. Ketika fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, hukumnya adalah ikhfa, kita sesuaikan bacaan ikhfa gitu, nah. Gitu. Tidak serta-merta ketika kita wasolkan, kita teruskan, lanjutkan sambung ayat gitu kan, ya, dengan satu kali satu nafas, dengan nafas yang tidak baru gitu kan, ya, itu masih dengan nafas yang lama, itu tidak serta-merta kita jadi seperti gampang gitu ya, remeh gitu, meremehkan. Sepatutnya enggak, jangan seperti itu. Melainkan kita sepatutnya menyesuaikan hukum fathah tanwin di akhir ayat, misalkan yang kita mau wasolkan itu bertemu dengan huruf apa di awal ayat berikutnya itu yang kita sambung satu nafas itu. Nah, tentunya harus kita sesuaikan. Harus kita terapkan hukum fathah tanwin bertemu dengan huruf apa di ayat selanjutnya itu, di awal ayat selanjutnya itu. Nah, gitu. Seringkali yang bacaan-bacaan yang mungkin wasol yang dianggap remeh itu adalah ketika wasol yang mungkin bukan hanya tanwin, ya, tidak hanya kasusnya ketika tanwin, misalkan tanwin akhir ayatnya tanwin misalkan. Tetapi biasanya juga yang jadi kasus yang mungkin dianggap remeh adalah ketika akhir ayatnya bunyi panjang atau mad, gitu kan, ya. Gitu. Bunyi panjang, mungkin akhiran ayatnya satu ayat itu bunyi panjang, yang berpotensi itu, yang berpotensi salah tajwid itu adalah ketika akhir ayat di satu ayat itu adalah bunyi panjang atau mad, kemudian di awal ayat selanjutnya itu hamzah, gitu kan, ya. Akhirnya ketika wasol itu harusnya bertemu itu, ada bunyi panjang bertemu dengan hamzah, dan itu harusnya ada hukum mad wajib mutasil atau mad apa, bukan mad wajib ya, mad jaiz. Mad jaiz. Nggak mungkin kalau mad wajib, karena apa? Akhir ayat itu adalah sekaligus akhir kata. Pun juga awal ayat itu harusnya awal kata tertentu di ayat berikutnya itu. Nah, pasti yang dikenai adalah bunyi panjang bertemu hamzah yang nyebrang kata, gitu ya. Artinya kalau nyebrang kalimat itu juga pasti otomatis itu juga nyebrang kata. Pastilah itu majaiz, gitu ya. Nah, bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah itu apa yang kasusnya lintas ayat itu, ya. Biasanya apa ya? Kalau di juz amma itu rada ini juga. Kalau bunyi panjang, ya, yang akhirnya bunyi panjang, bukan mat ardi sukun tapi mat tabii asli. Gitu ya, mat tabii asli yang akhir ayatnya mat tabii gitu kan, ya. Itu apa ya kalau di ini, ya. Nah, mungkin kalau saya ingatnya selain juz 30 mungkin ayatnya di juz 27 mungkin, ya. Kalau saya ingatnya surah An-Najm misalkan. Ini apa namanya? Kalau satu ayatnya misalkan ini, ya. Karena saya hafal wa Ibrahim alladzi waffa. Kemudian ketemu dengan ayat alla taziru waziratun wizra ukhra. Seperti itu, ya. Di surah An-Najm.
ya. Kisru An-Najm itu, seingat saya, masih di pertengahan juga sih. Ayat wa Ibrahim alladhi waffa itu ayat berapa ya? Wa Ibrahim alladhi waffa. Di ayat 37 surat An-Najm. An-Najm itu surat ke-53, ayatnya 37 misalkan. Mau disambung dengan ayat 38 misalkan. Kalau di waqaf, masing-masing itu nanti bacanya wa Ibrahim alladhi waffa, kemudian nafas gitu ya, alla taziru waziratun wizra ukhra, itu kalau kita bacanya ayat 37 dan ayat 38 dari surah An-Najm surah ke-53. Kalau ternyata diwasalkan antara dua ayat ini, ayat 37 dan ayat 38 surah An-Najm surah 53, kita nanti bacanya wa Ibrahim alladzi waffa alla tazir waziratun wizra ukhra. Jadi kena hukum mad jaiz munfasil. Karena apa? Ada bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah dan itu memang disambung satu bacaan. Mau tidak mau hukum pertemuan antara mad tabi'i dan hamzah ini yang nyebrang kata itu atau nyebrang ayat itu harus diterapkan juga gitu. Jangan asal kita gampangkan seperti hukum wakof tapi bacaannya wasol, seperti wa Ibrahim alladhi waffa alla tazir waziratun wizra ukhra. Jangan, justru kalau wakof itu kita putus bacaan kita di matobi'i di satu nafas, kemudian baru kita ambil nafas yang baru untuk ayat selanjutnya yang awalnya hamzah. Nah, kalau kasus seperti itu ya, yang nggak akan diterapkan juga mad jaiz mufassil itu karena memang bacaannya terpisah nafas. Gitu. Tapi kalau satu nafas atau dengan nafas yang sama yang kita masih baca dengan sambung gitu ya, wasol itu tentunya pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah ini ya kita terapkan gitu. Jangan ngasal gitu loh, jangan ngasal. Oh, ini akhir ayat tuh. Loh, kalau akhir ayatnya wakof, yang tentu akan ngambil nafas yang baru dan itu akan terputus antara bunyi panjang dan hamzahnya nggak ketemu gitu loh. Itu tidak akan bertemu di satu nafas yang sama gitu ya. Nah, itu silakan saja matobi'inya dua harokat gitu ya. Wa Ibrahim alladhi waffa gitu ya. Itu kan wakof ya, kondisinya wakof kita ambil nafas yang baru. Nah, maka matobi'nya pun dua harokat di situ. Kemudian ambil nafas yang baru. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seperti itu. Jadi hukum tajwid yang diterapkan ketika wasol dan wakof itu akan berbeda. Bergantung kepada huruf-huruf apa yang terlibat. Atau hukum-hukum dasar apa yang terlibat di akhir ayat, satu akhir ayat, dan di awalan ayat berikutnya. Seperti itu. Baik, kemudian kita ke ayat terakhir di surah At-Tariq, ayat 17 ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida juga bacaan lain ya. Pertemuan antara vokal A dan I. Vokal A itu diwakili oleh fathah huruf wawu. Vokal I diwakili oleh vokal huruf ya sukun. Nah, ruwaida, ruwaida. Jangan kita baca ruweda. Enggak, tidak sederhana itu. Justru kita usahakan untuk baca vokal A dengan utuh. Dan selanjutnya langsung ke vokal I yang juga utuh. Ruwaida, wai, ruwai, ya. Seperti itu. Kemudian famahilil kafirina, famahil, famahil. Huruf H tasdid di sini yang agak ini mungkin ya. Huruf H itu diucapkan dengan tenggorokan dalam ya. Famahi, famahil, famahil.
gitu ya, gitu. Ya, huruf H tasdid. Nah, baik, 4 menit lagi dari menjelang penutupan siaran ya, kita coba bahas dari tafsir atau kandungan dari 5 ayat terakhir di surah At-Tariq, ayat 15 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakiduna kaida. Ya. Kalau dibahasakan oleh At-Tabari, Imam At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari itu innahum yakiduna kaida itu dibahasakan sebagai inna haula il mukadzibina billahi wa rasulihi wal wa'di wal wa'idi, bahwa orang-orang yang hum itu domirnya atau kata katanya kembali kepada orang-orang yang mendustakan Allah, Rasulnya, dan hari akhir itu. Yamkuru namakro. Mereka itu yakiduna kaida dibahasakan oleh Imam At-Tabari sebagai yamkuru namakro. Orang-orang yang berdusta tadi, orang-orang yang durhaka tadi, itu mereka merencanakan makar. Gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya, wa'akidu kaida itu dibahasakan sebagai wallahu khairul makirin gitu ya, atau wa amkuruna makro gitu ya, gitu seperti itu. Nah, hubungan antara innahum yakiduna kaida wa akidu kaida ayat 15 dan ayat 16 ini itu hubungannya serupa dengan ayat yang wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin. Kalau di apa namanya di kasus yang misalkan di beberapa surat yang lain dengan lafal yang apa namanya yamkuruna makro, kemudian wallahu khairul makirin, seperti itu hubungan dua ayatnya seperti itu. Ketika orang-orang yang durhaka itu merencanakan makar, maka Allah akan membalas makar itu, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas, seperti itu, adil gitu kan ya, maha adil ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah hubungan dua ayat itu Allah berfirman, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida di sini hubungannya adalah famahhilil kafirina. Seperti kalau wadharil ladzina takhadhu dinahum la'ibam walahwa gitu ya. Biarkan saja gitu kan ya. Dharhum gitu ya. Gitu. Gitu. Wala tu'ajjil alaihim gitu ya. Jangan tergesa-gesa gitu ya. Jangan tergesa-gesa untuk mendoakan mereka ke dapat siksa gitu kan ya. Gitu. Justru biarkan gitu ya. Dhar. Biarkan mereka gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Amhilhum ruwaidah. Ya. Kemudian apalagi kalau dibahasakan di tafsir At-Tabari memang seperti dia memerintah zarhum. Biarkan saja wahai Nabi Muhammad gitu, atas orang-orang kafir itu. Gitu, biarin aja gitu. Langsungkan seperti ya, namanya seperti apa namanya seperti biasa saja secara muamalah gitu ya. Termasuk juga apa amhilhum ruwaida anzirhum, tunggulah mereka, jangan engkau tergesa-gesa menimpakan adab-adab kepada mereka gitu. Kemudian ruwaida bermakna qalila, tunggu saja sebentar saja gitu. Maksudnya dalam seukuran dalam dibandingkan dengan akhirat gitu. Gitu. Artinya bisa beberapa tahun, dan itu memang disitulah ujian kesabaran dari kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita terlindung dari tipu daya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, ihdinash shiratal mustaqim. Apa namanya? Kita tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk mengikuti sholat fajar untuk edisi harian yang lain, termasuk hari Rabu oleh Ustadz Chandra Basaruddin. Saya Ahmad Ikhyari dari Masjid ITB dan juga Pak Indra Gunadi bagi kerabat dan tugas untuk di hadapan Anda.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya. Senang sekali saya Adil Maulana bisa temani Anda di pagi hari ini. Dan tentunya Kamis kita 25 Juni 2026. Mudah-mudahan lancar ya, yang tentunya apapun rencana Anda di hari ini ya sahabat K-Light. Ada yang mau keluar kota, ada yang mengantar anak-anak liburan, ada yang masuk kerja ya. Apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan semuanya bisa dilalui dengan baik ya. Dan tentunya saya Adil Maulana temani Anda dengan hadirnya morning review kita dengan informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas K-Light FM. Ya sahabat K-Light, semangat untuk memulai hari ini dan tetaplah tersenyum.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, jika Anda mempunyai niat yang tentunya dicita-citakan sekali untuk menjalankan ibadah haji, tentunya harapan semua orang. Tetapi kadang-kadang modal ataupun simpanan masih kurang untuk bisa dijadikan uang muka ya untuk mendaftarkan haji. Ya, dan tentunya untuk sahabat-sahabat Kelight di kesempatan yang mungkin ada, yang tentunya ada harapan untuk bisa mendaftarkan diri ke ibadah haji. Nah, ini sangat diharapkan ada bantuan dari pemodalan dari BPRGM, sahabat Kelight, ya. Dan BPRGM ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Gunadana Mitra Sembada. Dan tentunya untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman atau kredit, tentunya siap membantu Anda, sahabat Kelight, ya. Dan juga untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan untuk hal-hal lainnya yang penting, misalkan untuk biaya anak sekolah, apalagi sekarang anak-anak sudah mulai mau masuk kuliah begitu ya, tapi dana belum ada, tapi BPRGM akan siap membantu Anda. Dan untuk menabung juga bisa, selain menabung ada deposito juga, dan dipastikan aman karena dijamin oleh LPS. Di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan juga bunganya ringan, sahabat Kelight, ya. Silakan kunjungi BPRGM di Jalan Daripan nomor 70 Kota Bandung, di nomor telepon 022-42-22464, ya. Sekali lagi di 022-42-22464 atau di WhatsApp 0821-2085-8761. 0821-2085-8761.

107,1 Kilat FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kilat, AMA Indonesia Bandung proudly present seminar dengan tema The New Buyer Behavior 2026. Konsumen semakin pintar, sales harus lebih pintar. Menghadirkan James Gui, Indonesia favorite trainer and seminar speaker. Seminar ini akan dilaksanakan pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 18 sampai dengan selesai. Bertempat di Hotel Oakwood, Bandung. Untuk informasi Anda bisa menghubungi AMA Indonesia. AMA Indonesia Bandung di telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi 0821-1549-5884. Atau IG-nya di @AMA Bandung. Seminar ini didukung oleh Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. 107.1

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: ...107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sebanyak 240 BUMN telah ditutup karena mengalami kerugian. Pemerintah pun saat ini sedang bergiat untuk merampingkan jumlah BUMN, dikutip dari bisnis.com. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada hari Selasa 23 Juni 2026 di IAI Syaikhuna Muhammad Khalil, Bangkalan, Jawa Timur. Prabowo awalnya mengatakan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, dirinya merasa kaget dengan jumlah perusahaan plat merah itu. Dia mengira selama ini jumlah BUMN mencapai 300, ternyata jumlahnya mencapai 1000. Prabowo pun mengatakan, saat ini pemerintah tengah bergeliat merampingkan jumlah BUMN, target pemerintah akan menutup 800 BUMN. Presiden pun menyatakan bahwa selain membukukan kinerja keuangan yang merugi terus, beban pun didapatkan dalam satu BUMN. Terdapat 8 direksi dan komisaris yang membawa beban gaji besar. Dalam upaya menutup ratusan BUMN itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menghemat dana triliunan rupiah.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.